0: WKLFM.
1: Gol yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Semuanya kami berikan kepada anda dalam Rentak Pagi KL.
1: Kulin dan Ann masih lagi menemani anda menerusi Rentak Pagi KL dan sekarang ini pukul 8.15 minit pagi dan seperti biasa kita ada vibe positif.
2: Dan hari ini kita nak kongsikan, jangan jadi FOMO.
1: Ya, kalau anda nak tahu FOMO atau apa, FOMO to fear of missing out. Tak nak ketinggalan.
2: Tak nak ketinggalan. Okey, pernah tak korang anda scroll media sosial, tiba-tiba rasa gelisah sebab tengok kawan pergi bercuti, beli gadget baru atau cuba trend terkini. Rasa macam, ruginya aku tak join sekali.
1: Itu dia yang dinamakan FOMO ataupun fear of missing out. Ramai antara kita tak sedar yang kita selalu rasa takut ketinggalan tau. Kita paksa diri untuk ikut semua benda yang sampai kesihatan mental dan poket sendiri pun jadi rabak.
2: Okay, betul tu kan. Mengakui kita ni penat nak kejar semua trend bukan tanda kita lemah atau ketinggalan zaman. Sebenarnya ia adalah tanda awal yang kita mula sedar tentang keupayaan diri kita sendiri.
1: Ya, betul. Dan kadangkala apa yang kita nampak di skrin telefon tu hanyalah highlight reels kehidupan orang lain. Kita tak perlukan jawapan ataupun validasi segera daripada dunia luar untuk rasa bahagia. Cuma kita perlukan ruang yang selamat untuk kita tenang dan melihat hidup daripada sudut yang berbeza je lah.
2: Sebab anda kena ingat tau, tak perlu ada dalam setiap circle dan tak perlu tahu semua gosip dan viral dan tak perlu juga nak beli semua barang-barang yang tengah trending. Dan hidup ni bukan satu perlombaan. Apabila kita terlalu humble kepada FOMO ni, kita akan mula berasa keliru, tertekan dan sukar untuk membuat keputusan yang betul untuk diri kita sendiri.
1: Ya, betul. Jadi apa langkah kita? Jangan tunggu sehingga emosi dan mental kita rasa terlalu berat baru nak slow down. Belajar untuk kata tidak kepada perkara yang kita tidak menambahkan nilai dalam hidup kita ni lah. Antara salah satu bentuk keberanian lah.
2: Cuba kita nak tukar FOMO ni kepada JOMO. JOMO tu joy of missing out. Dan nikmatilah momen yang ada di depan mata kita sekarang ni. Kadang-kadang satu keputusan yang kecil untuk log out sekejap daripada dunia maya boleh menjadikan permulaan kepada ketenangan yang besar dalam hidup kita.
1: Betul. Fokus pada jalan cerita anda sendiri. Tak perlu bandingkan hidup kita dengan pentas orang lain. Sebab apa? Sebab kita kena faham. Kadang-kadang orang punya gaji berbeza dengan kita. Lifestyle orang pun berbeza dengan kita. Jadi kalau kita nak ikut influencer-influencer yang kat luar sana tu kan, tak standing dengan poket kita, dah yang menyusahkan diri tu adalah diri kita sendiri.
2: Betul lah. Kita kenalah ukur baju di badan sendiri. Jangan nak ikut sangat trend, tergadai semuanya. Okay, betul. Itu untuk vibe positif kita hari ini. Sebentar lagi kita ada belajar apa hari ini. Tapi kita nak berhibur dulu. Ini lagu daripada Amy Mastura dengan Cinta.
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Ya, waktu-waktu awal pagi macam ni kan, kita naklah tambah ilmu dalam diri kita ni. Hari ni kita ada belajar apa hari ini berkenaan dengan haiwan apa?
1: Hari ni kita bawakan haiwan katak. Nama katak ni katak Rococo ataupun dikenali sebagai Ranella Shaderi. Ia adalah amfibia bersaiz besar yang berasal dari Amerika Selatan. Dia terkenal dengan kulit dia yang berbonjol-bonjol menyerupai batu kerikil dan serta saiz dia yang luar biasa. Dan spesies ni kebanyakan yang kulin ditemui di Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia dan juga Brazil.
0: Dan namanya berasal daripada perkataan Perancis Rocoili yang bermaksud batu kerikil kerana tekstur kulitnya yang kasar dan berbonjol. Dan spesimen betina boleh membesar sehingga 25 cm panjang dari muncung ke keloka. Manakala jantan mencapai sehingga 18 cm.
1: Dan habitat ni dia sangat mudah menyesuaikan diri dan kerap ditemui di kawasan terbuka maupun kawasan bandar serta membiak di kolam kekal atau sementara. Dan juga katak spesies ini juga lain dalam jenis Ranella ni, dia mempunyai kelenjar racun yang besar di belakang kepala dan pada kaki belakang dia.
0: Ya, betul. Dan apabila katak ni berasa terancam kan, ia boleh merembeskan cecair beracun berwarna putih seperti susu dan mengembangkan badannya supaya kelihatan lebih besar dan sukar untuk ditelan.
1: Ni kalau ular lah nampak kan. Kalau dia berada dalam keadaan bahaya, dia akan mengeluarkan cecair itu dan kembang. Jadi ular susah nak ngap dia.
0: Tapi kalau kita boleh tengok kan, katak ni kalau kita pergi dekat sungai ke apa ke, dia macam batu sungai sikit.
1: Betul. Dia rupa dia memang kalau tengok batu sekali tertijak punya lembek-lembek katak.
0: Takut. Saya ada pengalaman tau. Waktu saya sekolah dulu, kan kita kan ada perhimpunan pagi kan. Okey, waktu tu saya pakai kasut. Kasut saya agak ketat pagi tu. Tiba-tiba ketat. Lepas tu saya rasa macam, kenapa ketat ni kan? Lepas tu bila saya tengok, dia macam ada
1: lembik-lembik.
0: Macam lembik-lembik. Lepas tu dia punya corak-corak tu macam ular. Saya ingat ular. Lepas tu saya pun cuik kawan saya. Kaki saya ni ada macam ular lah. Boleh tak? Lepas tu dia kata sabar-sabar. Tadi lepas kita orang pegang, kami pegang kaki nanti kulin lari tau. Okey, kira 1, 2, 3. Buka je kasut, campak. Rupanya yang keluar katak. Tapi cecair dan lendir katak tu dah melekat lah kat saya punya stokin.
1: Tapi awak balik tak lepas tu?
0: Saya tak balik.
1: Habiskan
0: lah,
1: jugalah waktu sebenarnya. Itulah siapa suruh simpan kasut kat luar. Tapi itu mak saya pun selalu marah. Kalau balik sekolah, kasut tu kena simpan dalam rak kasut. Kalau tidak, itulah yang katak masuk. Itulah sebaik katak. Kalau ular tadi, kan bahaya. Okey, saya telah belajar apa hari ini. Sebentar lagi kita ada kopi bola pagi. Tapi kita nak layan terus ini senario dengan cari tapak.
0: Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: pagi.
1: Ya, hari ini kita nak kongsikan menerusi kopi bola pagi. Kita nak kongsikan ini hubungan dua sahabat.
2: Ya.
1: Yang telah menjadi musuh selama 90 minit je.
2: Tapi orang kata inilah adat permainan. Waktu dekat atas padang, nak tak nak, kita kenalah bermusuh juga.
1: Walaupun luar daripada padang tu, mereka ni berkawan baik.
2: Ya.
1: Ini dia cerita bintang utama Perancis Kylian Mbappe dan tonggak pertahanan Maghribi Ashraf Hakimi. Mereka ni sebenarnya merupakan rakan karib yang sangat rapat di luar padang ketika sama-sama mewakili PSG dan sering bercuti bersama. Tapi kali ni mereka terpaksa berperang dan mengekang satu sama lain.
2: Ya, betul. Lahir di Perancis berjiwa Maghribi. Skuad Maghribi mempunyai DNA Perancis yang sangat kuat dan bintang utama mereka seperti Romain Saiz, Sofian dan Eminin. Harit sebenarnya dilahirkan serta membesar di Perancis. Malah ada yang pernah mewakili skuad remaja Perancis sebelum memilih untuk berbakti kepada tanah air keluarga mereka.
1: Ya, dan pertahanan dinding konkrit skuad Maghribi ni terkenal dengan corak bertahan yang sangat disiplin.
2: Ya.
1: Dan sepanjang kejohanan memang sangat sukar bagi pasukan lawan untuk menembus gawang mereka dan menjadikan perlawanan ini sebagai aksi serangan terbaik versus pertahanan terbaik.
2: Ya, dan pertembungan budaya dan diaspora di negara Perancis sendiri, komuniti diaspora Maghribi adalah antara yang terbesar. Dan ini bermakna kafe-kafe di Perancis, Marseille dan Lyon akan menyaksikan penyokong kedua-dua pasukan duduk sebelah-sebelah menonton perlawanan penuh emosi inilah.
1: Jadi anda jangan lupalah tonton ni perlawanan yang dinanti-nantikan, perlawanan Perancis menentang Maghribi pada pukul 4 pagi 10 Julai hari Jumaat ni esok ya, di Sukan Plus TV RTM.
2: Ya, janganlah terlepas peluang sebab kita dah berdebar-debar nak menuju ke pusingan yang seterusnya ni.
1: Kulin kena tengok. Lepas dah tengok tu, sambung pergi konti
2: Mbappe. Ya, saya pun minat dia juga. Saya yang semua yang top-top saya minat.
1: Yang tak top tak minat
2: minat juga.
1: Tapi betul lah, sekarang ni nama-nama yang disebut-sebut Mbappe, Haaland, ada lagi Messi. Jadi terus sokong Piala Dunia sampai habis. Nanti tonton juga pada pagi Jumaat ni pukul 4 pagi itu start bermula lah. 3 pagi tu dia ada grandstand.
2: Okay, jadi,
1: jadi apa?
2: Jadi jom jadi kita berhibur dengan banyak je lagu yang best-best. Dan selepas ini kita akan ikuti utama 9 pagi menerusi pusat berita Radio RTM. Dan selepas itu kita ada Game On.
1: Jom kita layak ini Shakira Burna Boy dengan Die Die. Rentak pagi KL.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.

0: KL.
1: Ya, terus bersama dengan kami Rentak Pagi KL. Terima kasih yang dah sampai pejabat. Tahniah kami ucapkan. Yeah. Teruslah bekerja dengan baik.
2: Jadi kepada anda semua yang sedang memandu, patuhi hak laju yang telah ditetapkan. Jangan main telefon. Dan kalau nak tukar lorong tu, jangan lupalah bagi signal. Sebab waktu beli kereta tu sekali dengan signal. Tak boleh asing kan.
1: Lupa pula nak guna signal eh.
2: Ya, dan ini dia kulit nak kongsikan kepada anda info trafik pada pagi ni. Trafik pelahan dari Sapura ke Plaza Tol Mines Utara, Salak Selatan ke Pusat Bandar dan Plaza Tol Lokyu ke Jalan Istana. Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik nak dikongsikan bersama kami, boleh je WhatsApp kami di 013-3097-972.
1: Okey, menghampiri pukul 9 pagi nanti, kita dengarkan utama 9 pagi langsung dari Pusat Berita RTM dan kembali bersama kami untuk jam terakhir Rentak Pagi KL. Jom kita line dulu. Ini Syihah Zikir dengan Minta Ampun.
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hiruk pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
1: KL FM. Ini baru KL. Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM. Intervensi perundangan tangani salah guna parkir OKU. Diskaun 20% tren ETS sempena PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Langkah intervensi perundangan lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu salah guna peta parkir orang kurang upaya OKU seluruh negara. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atiraz Sabu menjelaskan garis panduan dan undang-undang kecil bagi kaos selia tempat letak kenderaan khas OKU itu telah digubal bersama Kementerian Pengangkutan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan dijalankan secara lebih agresif dan tegas.
2: Dan rentetan itu juga penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik, merangkumi tindakan compound maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
1: Dato' Aiman Atiraz Sabu. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Tren Elektrik ETS sempena pilihan raya negeri Johor. Bagi menggalakkan penggunaan perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas, JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat susulan permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual. Sementara itu, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menyasarkan lebih 300,000 pengundi pulang menunaikan tanggungjawab mereka Sabtu ini. Pengerusinya Dato' Sri Hasni Muhammad berkata, situasi berkenaan dijangka meningkatkan aliran trafik di Lebuh Raya khususnya di Johor. Katanya pengguna yang bercadang memasuki atau melalui Johor disaran merancang perjalanan lebih awal. Dalam pada itu, pengerusi Pakatan Harapan PH Dato' Sri Anwar Ibrahim terus menyemarakkan kempen bagi calon gabungan parti itu hari ini menerusi siri jelajah di 3 lokasi utama di Johor. Menerusi hantaran di laman Facebook, beliau meniru warga Johor untuk hadir memberikan sokongan pada siri kempen berkenaan sebelum tempoh berkempen tamat pada tengah malam esok. PRN kali ini menyaksikan sebanyak 172 calon bertanding merebut 56 kerusi DUN Sabtu ini. Kita ke perkembangan seterusnya. Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia bermula hari ini sekaligus akan menjadi kunjungan rasmi pertama beliau ke negara ini sejak dilantik semula sebagai Perdana Menteri pada Mac lalu. Kunjungan rasmi Anutin atas jemputan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kedua-dua pemimpin dijangka menilai kemajuan hubungan bersama serta membincangkan kerjasama pelbagai bidang antaranya perdagangan, pelaburan dan kesaling hubungan sempadan selain bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa dalam kerangka ASEAN. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menilai semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
3: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% EPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah disetujukan oleh Jemaah Menteri.
1: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
4: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
1: Wong Kah Wah. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 selita. Sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 selita dan RM3.97 selita. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 buah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selita. Budi diesel pada RM2.10 selita, sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 selita dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 selita. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Pertubuhan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Perancis dijangka berdepan ujian paling mencabar dalam kempen Piala Dunia 2026 apabila menentang Maghribi pada aksi suku akhir awal pagi esok. Penyerang Perancis Jean-Philippe Matita menyifatkan Maghribi sebagai lawan paling sukar dan memiliki kombinasi kualiti teknikal, intensiti fizikal serta keyakinan tinggi. Aksi suku akhir ini pastinya berlangsung sengit dengan kedua-dua pasukan memburu tempat ke separuh akhir dalam misi memburu kejuaraan dunia. Dalam pada itu, ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps mahu barisan pemainnya lebih tajam di hadapan gawang menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Deschamps menegaskan ketajaman penyudah akan menjadi faktor penting untuk memastikan kemarahan ke separuh akhir. Perancis muncul pasukan paling prolifik yang memiliki barisan serangan mantap seperti Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise dan Bradley Barcola. Sementara itu, pasukan England menjalani sesi latihan tanpa tiga tonggak utama Declan Rice, Magoihi dan Reece James. Ketiga pemain itu menjalani latihan individu namun tidak dinyatakan sama ada mengalami kecederaan. Jordan Henderson pula meneruskan proses pemulihan daripada pembedahan susulan kecederaan dialami ketika sambutan kemenangan England ke atas Mexico di Stadium Azteca. England bakal berdepan Norway dalam aksi suku akhir dengan status kecegasan beberapa pemain utama menjadi perhatian menjelang perlawanan penting itu.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas lebih 80 sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas kapal dagang di Selat Hormuz. Bagaimanapun, Tehran menafikan dakwaan berkenaan. Iran sebaliknya menuduh Amerika Syarikat melanggar perjanjian gencatan senjata serta memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian gencatan senjata dengan Iran yang dimeterai pada 17 Jun lalu sudah berakhir susulan kedua-dua pihak saling berbalas serangan. Bagaimanapun, Trump memberitahu Washington masih bersedia meneruskan rundingan sekiranya Tehran kembali ke meja perbincangan. Pemimpin Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO tegaskan semula komitmen terhadap prinsip pertahanan kolektif pakatan itu dengan mengulangi bahawa serangan terhadap mana-mana negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Pendirian itu didasarkan deklarasi sidang kemuncak Ankara NATO yang diterima pakai semula sidang kemuncak di Ankara, Turkiye. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Intervensi perundangan tangani salah guna pakir OKU. Diskaun 20% tren ETS sempena PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
6: KLFM ini.

0: Bimbang KL.
1: Orang KL kenalah dengan Radio KL. DJ Fas dengan Rentak Pagi KL di KLFM.
2: Ini baru KL.
3: DJ Fas.
4: Ya, KLFM, ini baru KL. Kembali bersama Anne dan Kulin di jam terakhir Rentak Pagi KL. Masih lagi kami berdua. InsyaAllah sampai pukul 10 pagi kami temankan anda di KLFM.
5: Ya, jadi kepada anda semua kan, waktu-waktu macam ni mesti ramai yang dah sampai ke tempat kerja. Ada yang sedang mendengarkan kami di kedai makan, tengah breakfast kan pagi-pagi macam ni. Di mana pun anda berada, terima kasih banyak-banyak. Betul. Sampai dengarkan kami. Dan sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda info trafik pada pagi ni. Trafik perlahan dari Balakong ke Seri Kembangan, Kampung Malaysia ke Persimpangan Kuchai, Salak Selatan ke Pusat Bandar dan Persimpangan Ikan Emas ke Jalan Istana. Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami, boleh je kongsikan melalui WhatsApp kami di 0133-3097-972.
4: Ya, kita nak ucapkan jugalah terima kasih kepada peniaga-peniaga kedai makan yang buka KLFM, dengar KLFM, bagi dia punya customer dia dengar radio pagi kan. KLFM buka dari pagi, petang, tengah hari, semua dengar KLFM. Terima kasih banyak-banyak.
5: Terima kasih.
4: Dan untuk anda jugalah.
5: Yelah,
4: kita tengok tu macam nak cakap something.
5: Kita nak kongsikan KLFM antara radio yang selalu berkongsikan berkenaan dengan ilmu, info-info yang sahih dan fakta-fakta yang menarik lah. Yang auta-auta kami tak kongsi.
4: Tapi kita nak main game sekejap lagi. Ini bukan auta. Hari ni kita nak teka lagu terbalik. Sebentar lagi Kulin kena jawab, kena dengar lagu yang telah and terbalikkan. Dia kena jawab lah. Kalau dia tak jawab, salah je jawapan dia, kita akan denda.
5: Alamak.
4: Tapi sekejap lagi lah.
5: Okay.
4: Jom kita nak layan dulu. Ini lagu daripada Wans Ahmad dengan Sayangku, Rentak Pagi KL.
5: Ini baru KL.

0: Reka lagu terbalik. Retak Pagi KL. Game on.
1: Ya, game on. Di mana hari ini kita ada teka lagu terbalik. Dan kebiasaannya Kulin yang akan bagi dekat Andayana lah, Kafik lah. Tapi hari ini saya lah pula yang akan teka. Mana ni?
2: Hari ini Kulin kena teka lah lagu yang saya dah terbalikkan. Okay. Mudah je, senang je.
1: Senang kacang.
2: Senang kacang je. Okay, mesti okay, Kulin okay. Boleh jawab. Okey, jom kita dengarkan. Ini cubaan yang pertama okay. Untuk lagu terbalik yang pertama. Kita ni payah buat
1: saya dengar macam suara Aiman Tino. Okey, suara Aiman Tino. Okey, saya nak dengar lagi sekali.
2: Lagi sekali. Okey, cubaan yang kedua.
1: Lagu
2: apakah ini?
1: Lagu Kurela Dibenci.
2: Itu jawapan awak?
1: Ya. Yeah,
2: kan saya cakap mudah.
1: Ya ke?
2: Mudah jawapannya.
1: Alamak. Okey, jawapan dia tu apa?
2: Okey, jomlah kita dengar.
3: Menghitung, menunggu mati agar kau jumpa yang dinanti.
2: Tahniah kepada nampak. Kulin. Nampak? Itu memang lagu-lagu generasi Kulin,
1: ya,
2: kan?
1: Itu gen-gen saya sebenarnya. Sebab tu bila saya dengar je, ini suara yang saya pernah minat dulu.
2: Aiman Dino, ya? Ya, betul-betul. Saya salah pilih lagu lah. Saya patut pilih lagu artis yang Kulin tak minat. Supaya dia tak boleh jawab.
1: Mungkin lepas ni.
2: Bagus-bagus. Maknanya otak awak function bagi ni.
1: Okay, jadi kita kena denial lah.
2: Jenis saya. Saya nak hapuskan lah yang kata yang yang tak ada apa, yang bagi jawapan, bagi soalan tu dia pula kena denda.
1: Okey, kita bolehlah hapuskan hari ni.
2: Hapuskan hari ni je. Tapi bila AP Syafiq kembali, kita mulakan balik.
1: Ya, yeah, kita denda dia.
2: Kita denda dia.
1: Tak menang ke kita tu tak denda dia.
2: Okey, jom kita nak dengar ini lagu Kulin kata dia minat Mantino kan? Inilah dia, Kurela Dibenci.
1: Ya, yeah, Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza, temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: 열라.
1: 카라오케 빌리 9 7 2.
2: Ya, itu dah lagu persembahan nyanyian daripada Aira Jubat dengan tajuk lagunya Parah-Parah. Ha, parahlah kalau parah. Tak tahu. Kita ada bilik karaoke 972.
3: Betul.
2: Setiap pagi.
3: Setiap pagi pukul 9.40 macam tu kita akan mainkan lagu-lagu karaoke yang boleh anda sing along. Biasanya kita pilih lagu tahun 90-an, lewat 90-an, awal 2000 macam tu.
2: Ya, dan selalunya kan Anne, kalau Anne karaoke, lagu apa yang Anne selalu nyanyilah?
3: Saya suka nyanyi lagu Ziana Zain.
2: Yang mana satu?
3: Sebab saya suka menguji vokal saya sendiri. Walaupun saya tahu dia tak sampai note-note Ziana Zain tu, saya tetap nak nyanyi juga.
2: Boleh
3: lagu kan Ziana.
2: Saya nak sikit je.
3: Tak boleh lah.
2: Alah,
3: sebab
2: kenapa?
3: Suara pagi tak boleh keluar kulit.
2: Dia
3: kalau karaoke ni, kita kena karaoke waktu-waktu petang dan malam.
2: Saya suka lagu Siti Dato' Sri Siti lah.
3: Lagu apa yang selalu awak karok sangat tu?
2: Besar kesilapanmu.
3: Besar lagi
2: Ya, kita memang sentiasa menunding jari yang orang lain salah dari kita.
3: Betul. Tapi jangan amalkan selalu ya.
2: Oh, lagu tu tak boleh.
3: Lagu tu tak boleh. Bukan lagu yang menyalahkan orang lain tu.
2: Kita perempuan.
3: Biasanya kita betul kan?
2: Ya.
3: Lagi selalu salah.
2: Ya.
3: Jangan marah ya abang-abang yang dengar sekarang ni.
2: Kita gurau je.
3: Okey, sebentar lagi kita akan dengar lagu di bilik karaoke 972. Ada lagu persembahan Ellie Mazlin dengan Usah Ditambah Bara Yang Tersimpan. Tapi kita lain dulu. Ini Spring, Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta.
2: Ya, rentak pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Sini kita bermula.
2: Hai awak.
3: Awak lah.
2: Terima kasih memilih Hai Hai KL.
4: 9 Hirohmanirohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua yang tengah layan KLFM, yang tengah buat kerja, yang tak buat kerja. Termenung ke tu? Pagi-pagi termenung kenapa? Baik, EJ Siduri di sini menemani anda dalam Hai Hai Kuala Lumpur. Bermula saat ini sampai pukul 1 tengah hari menerusi 97.2 ID Baru KL, 97.2 di Lembah Kelang dan juga di RTM Klik dengan carian Radio KLFM. Betul-betul percuma, okey. Terima kasih Kulin dan juga Anne yang telah bersama dengan anda dan memberi laluan kepada EJ untuk meneruskan, untuk terus hiburkan anda di waktu pagi ini. Harapkan mood anda pagi ini okey-okey saja, baik-baik saja, tidak berdegap, berdegap, tidak berde apa, jantung tu kalau laju nak cakap macam mana gedup jantung Sebab nak kaitkan dengan lagu ni, Duk Dik Duk, kot-kot tengah berdebor kan pagi ni kan. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

let me down slowly. Pagi-pagi pun dah on mood. Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KLFM. Ini baru-baru KL. Saya Syarif. Gerik!

10.27 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Anda kena terus berjanji dengan AJ untuk layan Hai-Hai Kuala Lumpur. Bukan setakat Hai-Hai Kuala Lumpur. Lepas Hai-Hai, kita ada Nadi Kota KL. Kita ada Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Kita ada Neon-Neon KL. Anda kena dengar 12 jam menemani anda setiap hari. Dan selepas 12 malam sampai pukul 6 pagi, lagu-lagu non-stop untuk pendengaran anda. Untuk kami hiburkan anda di waktu awal pagi sampai awal-awal pagi sampailah ke subuh. Okey, baik. Hantarkan melalui kiriman di 013-3097-972 kepada anda yang nak dengar lagu-lagu pilihan anda, lagu-lagu dari era tahun 90-an hingga yang terkini. Hantarkan sekarang. Akan AJ susun atur untuk pendengaran kita bermula pukul 11 pagi ini. Tapi dia nak kongsikan satu boleh dikatakan untuk EJ lah, satu berita gembira kan. Bila EJ baca rasa macam bahagia je. Apapun, EJ nak ucapkan juga setinggi-tinggi tahniah kepada Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ atas pelaksanaan inisiatif Taman Kucing MPAJ yang mencerminkan komitmen dalam memelihara kebajikan haiwan serta menangani isu kucing terbiar secara lebih berperi kemanusiaan. Okay? Jadi ini bersempena dengan ulang tahun ke-34 MPAJ. Taman Kucing MPAJ telah mula beroperasi pada 1 Julai baru-baru ini sebagai satu inisiatif menangani isu kacau ganggu yang berpunca daripada kucing terbiar di kawasan awam. Dan inisiatif ini menyediakan penempatan yang selamat, selesa dan terurus bagi menyelamatkan kucing terbiar sekaligus mengurangkan gangguan kepada orang awam serta mewujudkan persekitaran yang lebih bersih dan harmoni. Dan pengoperasian Taman Kucing MPAJ ini bukan bertujuan menjana keuntungan, sebaliknya merupakan sebahagian daripada komitmen dan tanggungjawab sosial korporat CSR MPAJ dalam memelihara kebajikan haiwan serta menyediakan penyelesaian yang lebih berperi kemanusiaan terhadap isu kucing terbiar. Okey, jadi semoga Taman Kucing MPAJ menjadi simbol komitmen MPAJ untuk mewujudkan bandar yang lebih berdaya huni, penyayang dan prihatin terhadap kebajikan haiwan serta kesejahteraan komuniti. Dan ini boleh diambil sebagai contoh kepada Majlis Perbandaran di tempat-tempat lain dan diharapkan kepada kita juga komuniti dapat memberi sumbangan kerana ini adalah satu tanggungjawab sosial korporat CSR yang boleh kita bantu untuk kita memelihara dan bersikap lebih berperi kemanusiaan. Okey, wow, bila EJ baca ni berbunga-bunga hati EJ lah. Kita ni selain daripada mak rimau, kita juga mak kucing, saudara. Okey, baik, teruskan hiburan lagi menerusi lagu ini, Intan Payung. Terus layan Hai-Hai Kuala Lumpur.

0: Rindukan seseorang? Jom dedikasikan ucapan anda kepada yang tersayang menerusi Hai Hai KL.
1: Walaupun saya ni selalu busy dengan kerja, kadang-kadang tension pun ada juga. Tapi satu-satunya cara untuk kita nak atasi stres adalah dengan senyum. Hai, saya Alif Sata. Nak pesan kepada anda semua untuk selalu senyum. Biar nampak gigi.
2: KLFM. Kita bersyukur dengan nikmat keamanan dan kesejahteraan di Malaysia. Sikap kasih sayang dan persefahaman dipupuk dengan nilai-nilai murni. Kerjasama erat menerusi perpaduan yang utuh. Kitalah Malaysia. Malaysia Madani berteraskan keharmonian dan kesederhanaan. Katakan tidak pada ekstremisme. Ini baru KL.

I love you, I miss you, kata Ida Izrin menerusi lagu Demam Cinta. Demam cinta ke, demam bola ke, macam mana tu kan? Kalau orang kata kalau demam biasa, kita boleh makan ubat. Kemudian boleh berehat InsyaAllah beberapa hari nanti sembuh. Tapi kalau demam cinta, lain tau. Memang lain. Dia punya gejala dia bukan batuk atau selesema. Dia punya gejala dia asyik teringat kat orang tu kan. Lepas tu mulalah angau, senyum sendiri bila nampak namanya muncul dekat telefon. Wah, imau hanya sekadar WhatsApp sahaja pun. Kan. Lepas tu hati dia rasa berbunga-bunga sepanjang masa. Teringat pula kita tau. Okay. Namun apapun perasaan yang hadir, jangan sampai mengabaikan diri sendiri tau. Dan cinta itu indah apabila kita menguruskannya dengan matang. Matang ke? Tapi bila bab masuk cinta ni kan, kadang-kadang tak tahulah ada kata cinta tu buta. Sebenarnya yang buta tu bukan cinta, tapi kita. Kita yang jadi macam angau, orang tengah angau, kan? Okey, jadi kepada anda juga yang mungkin nak tujukan lagu cinta anda, hasrat cinta, sayang anda kepada seseorang tapi tak berani nak luahkan menerusi kata-kata daripada mulut anda, apa kata anda tujukan lagu cinta tersebut, hantar kepada EJ. EJ boleh jadi orang tengah. Kok menjadi jodoh tu kan, naik pelamin, alhamdulillah kan. Minta lagu, hantarkan, sebutkan namanya, akan EJ putarkan pukul 11 pagi nanti. Biar satu dunia tahu anda mencintai dirinya. Wow kan. Apapun kita layan lagu baru ini. Aduh, enggak kuat. Nak cinta kena kuat. Kuat mental, kuat emosi.

0: masih memilih Hai Hai KL.
1: Syuh, syuh. Ish, mengacau je lah kucing ni. Dahlah kotor. Kacau orang nak makan. Pergi sana.
2: Ish, tak baiklah kau buat macam tu. Kan kucing tu lapar agaknya. Kesian.
1: Alah, pandailah kucing tu nak cari makan.
2: Eh, tak baiklah kita buat macam tu. Kucing pun makhluk Tuhan juga macam kita. Setiap rezeki kita, ada juga rezeki orang lain. Tak salah sebenarnya kalau kita kongsi rezeki, walaupun dengan haiwan.
1: Yelah.
3: Kasihi kucing jalanan. Tidak salah berkongsi rezeki bersama. Ia tidak akan membuat kita miskin. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas oleh KLFM.

Sianya. Sedih dengan lagu ni eh. Maafkanlah aku. Lagu baru Projector Band menerusi Hai Hai Kuala Lumpur. Okey, sudah pun pukul 11.05 minit pagi. Okey ke tak okey tu kepada anda? Kejap, izin nak update cuaca semasa di Kuala Lumpur. Di belah pagi jangkaannya tiada hujan, namun bagaimanapun di belah petang jangkaan ribut petir di beberapa tempat, dan juga malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 24 dan maksimum 34 darjah Celsius. Itulah keadaan cuaca jangkaan yang boleh berlaku. Namun semuanya boleh berubah kan. Apapun, kita bersiap sedia dengan segala persiapan. Kalau hujan pun okey, kalau tak hujan pun okey kan. Okey, baik. Terima kasih yang dah hantar kiriman anda melalui kiriman di WhatsApp kami KLFM. Jom EJ tunaikan satu per satu. InsyaAllah lagu daripada tahun 90-an hingga yang terkini sahaja tau. Terima kasih untuk Tok Dah Pencin dengan lagu Nen Terbabu. Sahabat saya ni yang ada dekat Nogari, katanya nak dengar lagu Den Dah Koba. Okey. Dan juga Haji Dengombak nak dengar lagu Sayang Orang Sama Adira Suhaimi. Terima kasih juga untuk Ika yang ada dekat PJ nak dengar lagu Hindustan, Dil Dil Diwana. Dan juga siapa ni? Assalamualaikum. Siduri Ij. Waalaikumsalam. Saya nak berikan ucapan pada suami dan nak minta lagu satu. Katanya buat suamiku, Encik Najuan. Terima kasih sebab selalu ada di sisi saya. Walau apapun ujian manis yang kita hadapi sekarang, ingatlah yang kita tempuh sama-sama. Awak kekuatan saya, dan saya percaya pada aturan Allah untuk kita. Semoga kita terus kuat bersama selamanya, dari isterimu Ira. Sweet. Kata dia nak dengar lagu ni lah, Ijay. Engkau Yang Ku Cinta, menerusi persembahan kumpulan Spin. Semoga anda kekal hingga ke jannah ya, Najuan dan Ira. Dan juga kepada anda semua, semoga berbahagia hendaknya insya Allah. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

0: Rindukan seseorang? Jom dedikasikan ucapan anda kepada yang tersayang menerusi Hai Hai KL.
1: And Messi! McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal!
2: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau

0: dah koba, dah Dan dah koba. Maknanya kan saya dah beritahu. Tapi awak tetap degil nak juga buat macam benda yang sama. Kan dah jadi lagi. Macam itulah contoh ayat dia kan. Apapun, terima kasih pada anda yang terus bersama dengan EJ. Ada tadi, pagi tadi EJ bercakap berkaitan dengan degupan jantung. Ada yang memperbetulkan. Tadi EJ kata apa ayat dia? Lupa kan? Kadang-kadang kita cakap, kita lupa apa kita nak cakap.
1: Tambahan pula EJ. Tadi itu pasal jantung tu. Berdebar-debar. Pagi-pagi dah buat kita senyum ketawa tadi. Terima kasih,
0: Cik. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cik Samsul. Dia hantarkan juga voice nak minta lagu tadi. Kejap lagi kita mainkan lagu apa yang dia nak dengar. Ya, pagi-pagi ni kan, kadang kita dah berdebar-debar dah. Kenapa berdebar-debar tu? Mungkin ada sesuatu perkara nak berlaku, kan? Tapi kita doakanlah. Moga perkara itu perkara yang baik saja. Dan EJ juga ni macam berdebar-debar. Berdebar-debar sebab EJ nak beli JB. Esok EJ akan berangkat ke JB untuk menunaikan tanggungjawab EJ sebagai seorang pengundi. Okay. Kepada anda juga yang mungkin akan balik ke Johor untuk mengundi, semoga perjalanan anda selamat. Dan katanya memang laluan untuk ke Johor Bahru dijangka akan sesak. Jadi bersabarlah ya. Okay. Dia macam sama macam kita nak balik raya lah. Lebih kurang macam tu lah eh. Okay, baik. Jom kita teruskan hiburan lagi di waktu pagi ini. Seterusnya EJ nak tunaikan lagu permintaan Cik Raudah kita. Nak dengar lagu pedih. Lagu pedih nyanyian Ella. Baik. Dan juga terima kasih untuk Kak Ijan. Kak Ijan dah okey ke belum mata tu? Diharapkan Kak Ijan bertambah sihat lah eh. Hari ni nak dengar lagu Datuk Jamal dan juga Siti Sarah, Sandarkan Pada Kenangan. Baik, terima kasih juga untuk S Awap, nak dengar lagu Trouble Is A Friend, Lengka. Dan juga Cik Arsyad Muhammad yang ada dekat Bangsa ni, nak request lagu Hati Muda, Nur Amira Syahira. Semua ini menerusi pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: masih memilih Hai Hai KL.
1: Hai orang KL, kita faham sentiasa sibuk kerja ke sana, kerja ke sini. Cari rezeki yang halal, nak jadi orang KL ni memang kena kuat semangat. Sibuk macam mana pun, penampilan diri ni atau image kena jaga. Gaya main peranan yang penting. Persepsi orang lain terhadap kita tu, bila image kita cun, orang mudah percaya kepada diri kita. Tak salah jika kita bergaya. Hati baik, kaya, budi bahasa. Kalau nak lagi cun, dengarlah Radio Malaysia KLFM, Radio nombor 1 Orang KL. Yeah. Saya Syamsul Yusof, pesanan ini khas untuk orang KL.
2: Jiwa. Ada kawasan, dunia isinya, hey. Tanya kau yang punya.
3: Kau fikir kau siapa?

Yeah, dalam hati, dalam hati pula. Dalam lagu ni dia kata, salah ke kalau berhati muda? Tak salah. Yang salah kalau anda, usia anda tidak kena dengan perbuatan anda, apa yang anda lakukan. Jadi kena ingat, kita ni usia macam mana, apa yang kita lakukan tu padan tak? Okay. Kenapa? Takut sekarang ni CCTV di mana-mana saja. Takut apa yang kita lakukan itu akan tular. Itu yang kita nak elak tu . Okey, 11.48 minit pagi. Cik Kak kita tadi sambil-sambil tengah masak. Bukan main lagi dengan lagu Hati Muda tu. Bukan main, dia ketuk periuk. Bukan main kuat lagi . Tapi ada juga yang masih termenung. Termenung memikirkan apakah nasib-nasib. Apakah nasib ikan, ayam tu . Tak tahu nak masak apa dah. Asyik ulang masak yang sama. Tak apa. Kita buka Facebook ke, kita buka Instagram ke, TikTok. Kita cari ilham daripada media sosial tu. Gunakan media sosial dengan cara yang baik. Ataupun kita olah masakan itu jadi sesuatu yang berlainan pula. Kita tambah sedikit bahan-bahan yang lain ke kan. Asalkan sedap dimakan . Dan tak sakit perut. Itu yang penting. Baik, sekarang ini kadang-kadang cuaca panas . Kadang-kadang cuaca sejuk, hujan. Tapi je nak kongsikan tips di sini menerusi Public Health Malaysia. Cuaca panas yang boleh menyebabkan rumah, terutama rumah teres, terasa bahang. Walaupun kita ada dekat dalam rumah. Tapi bahangnya tu terasa sampai ke dalam rumah tau. Jadi, salah satu cara mudah untuk membantu sejukkan kawasan sekitar rumah ialah dengan menjirus air di lantai perkarangan atau kawasan konkrit pada waktu petang. Apabila air tersejat, jadi proses penyejatan akan menyerap haba daripada permukaan konkrit sekaligus membantu mengurangkan suhu di sekeliling rumah anda. Jadi, walaupun kesannya itu bersifat sementara, tapi kaedah ini boleh menjadikan ruang berhampiran rumah terasa lebih nyaman, terutama ketika cuaca panas melampau. Dan untuk hasil yang lebih berkesan, amalkan juga pengudaraan yang baik, gunakan langsir, penebat haba dan tanam pokok teduhan di sekitar rumah. Kalau tanam pokok tu setujulah, sambil-sambil anda jirus pokok tu kan, terkena lantai, jadi membasahi kawasan perkarangan rumah anda. Jadi boleh cuba tips ini. Petang-petang kan, jirus lantai. Kalau dah tak ada pokok bunga, jiruslah lantai tu. Kalau orang tanya kenapa, cakap inilah tips nak sejukkan rumah. Semoga tips ini dapat membantu anda menjadikan rumah anda sejuk, terutama kalau waktu panas . Baik, terima kasih sebab masih lagi bersama dengan EJ dalam Hai Hai Kuala Lumpur. Ada yang tanya, ni duri si EJ ni, si duri EJ ni duri macam mana? Duri durian ke? Durian bukan sebarang durian saudara . Ada yang sekarang ni dah tak boleh bawa durian pun tak boleh dah. Dia dah muak dah. Sampai muak dia makan durian . Yelah kan, durian pun dah pertama murah. Jadi kalau anda makan durian, pastikan makan dengan berpada-pada . Sebab nak elak badan panas. Okey, lagu seterusnya ini diminta oleh Cik Syah Abang Besi daripada Sentul. Dia ni kerja di BKL, tak silap EJ semalam ni nyatakan, kemarin kan. Kata hari ni nak dengar lagu Dato' M. Nasir, Apokalips. Baik, dan Kak Shima yang ada dekat Kelang nak dengar lagu Harap Palsu. Terima kasih juga untuk Kak Arya di Kampung Melayu Sri Kundang Rawang nak dengar lagu One More Time, nyanyian kumpulan KRU. Nak tujukan lagu pada semua peminat setia KLFM dan EJ juga. Terima kasih Kak, dengan ucapan semoga dipermudah segala urusan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin amin ya Rabban Alamin. Terima kasih. Dan juga Surya Dolce nak dengar lagu Kasih Orang Muda . Tadi kita dengar Hati Muda, ini kita dengar Kasih Orang Muda kumpulan Fahrenheit. Menerusi pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: Okey, selamat tengah hari untuk anda semua. 12 minit tengah hari. Tengah geram sebab apa tu eh? Sebab bola ke ataupun sebab apa ke kan? Kalau disebabkan bola punya pasal, itu sekadar hanya hiburan untuk kita saja eh. Jangan terlalu serius sangat. Hidup jangan terlalu serius saudara eh. Ada yang menantikan detik pukul 3 pagi ini untuk anda menyaksikan, menonton pertemuan antara France dan juga Morocco kan. Jadi anda pilih yang mana? Hantarkan, cubalah hantarkan sorakan anda setiap kali gol tu ke KLFM. Boleh kita kongsikan, boleh kita dengarkan sorakan itu. Meriah ke tak meriah ke kan? Ada juga yang bercadang nak pergi tengok kat kedai mamak. Sebab dah tular satu kedai mamak ni. Wuih, dia punya meriah macam tengok dalam stadium. Itulah kita sukan menyatukan kita semua rakyat Malaysia sebenarnya. EJ sangat bersetuju dengan ayat tu eh. Baik, jom kita dengarkan lagu lepas geram waktu tengah hari ini seperti biasa. Ada yang menanti-nanti rancangan ini. Ada yang kata, saya nak lagu macam pukul 12 sampai pukul 12.30 tu EJ. Belum masa eh. Itu segmen lepas geram. Bukan setiap masa kita boleh putarkan lagu seperti itu. Boleh naik darah, saudara. Okey. Baik, terima kasih Encik siapakah namanya ini? Encik Syamsul tadi. Tadi dihantar, dibetulkan EJ. Mengingatkan EJ tentang degupan jantung. Cik Syamsul nak dengar lagu apa, Cik Syamsul?
1: Assalamualaikum, EJ.
0: Waalaikumsalam.
1: Bunga Rose.
0: Rose,
1: Smile
0: eh? Rose ke durian?
1: Ini nak lagu segmen LLG. Lagu Still Living You.
0: Lebih pula hari ni. Okay.
1: Untuk semua pilot-pilot darat, hati-hati di jalan raya. Semua pemandu-pemandu juga yang lain, hati-hati di jalan raya. Okay. Dengan motor bersama. Okay. Okay, KJ. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okay.
1: Tambahan.
0: Tambahan tadi kita dah dengar tadi. Okay. Terima kasih juga untuk Cik Wan Pasir Gudang. Katanya nak dengar lagu Ekspedisi. Ekspedisi eh. Ekspedisi ke? Sekejap, kita tengok. Ya, betul. Lagu Ekspedisi entah apa-apa entah yang tadi. Okay, entah apa-apa entah, betul. Sekejap, lepas tu dia kata macam biasa baru keluar Westport on the way balik ke JB. Berhati-hati tau. Tapi je jangan sebut pilot darat eh. Tak suka dengan perkataan tu. Loh, kenapa pula? Okay lah. Cik Abang pembawa kenderaan berat. Boleh eh? Terima kasih juga untuk seterusnya ini Papa Americano. Ya, nak dengar lagu Enter Sandman Metallica. Semua ini

0: Terima kasih memilih Hai Hai KL.
1: Ya, terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami di KLFM menerusi Hai Hai Kuala Lumpur bersama dengan Siduri EJ di sini. Okey, kepada anda yang sedang memandu kenderaan mungkin menuju ke Putrajaya, berlaku satu kemalangan di Lebuh Raya Max disebabkan satu kemalangan maut melibatkan motosikal dan lori yang menghalang lorong kiri di kilometer 14.5. Jadi sila memandu dengan kenderaan lebih berhati-hati di kawasan tersebut. Berlaku kesesakan di situ dan bertimbang rasa dalam pemanduan, okey. Dan kepada anda juga ingin sekali lagi EJ ingatkan kepada anda, khusus buat warga Johor kan yang nak balik mengundi hari Sabtu ini kan. Jadi sila periksa lokasi pusat mengundi serta saluran anda lebih awal melalui portal rasmi mysprsemak.xpr.gov.my atau aplikasi mysprsemak. Okey, jomlah kita jalankan kewajipan kita sebagai pengundi dalam pilihan raya umum PRU Dewan Negeri Johor ke-16 nanti. Okey. Baik, berbaki lagi beberapa minit, lebih kurang 25 minit untuk EJ menemani anda. EJ ada satu permintaan lagu lagi daripada Cik Azma kita dekat Kepong, nak dengar lagu Bila Hatiku Rindu Ahmad Syafiq. Tapi sebelum itu, kita layan dulu lagu kumpulan Sweet Child bertajuk Mainan Perkasihanmu. Semuanya menerusi Hai Hai Kuala Lumpur.

Hai, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

0: KLFM Extra, Sama Tak Serupa. Okey, untuk KLFM Extra Sama Tak Serupa, EJ pilih tajuknya Terpesona. Glenn dan Audi, satu lagi Terpesona juga, Bulan Sutina. Diharapkan anda akan terus terpesona dengan KLFM sampai bila-bila. Dan EJ undur diri dulu. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada hari Isnin nanti dalam ruangan yang sama. Jadi kepada anda, terus layan KLFM sampai bila-bila. Dan akhir kata daripada EJ, senyum-senyum selalu. Jangan marah-marah, okey? Dan EJ tinggalkan anda dengan lagu Macklemore ini.
1: Can we go thrift shopping?
0: Thrift shop. Assalamualaikum. Bye bye, Kuala Lumpur. What?

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Selalunya kan kalau Spiderman ni biasanya budak-budak lelaki lah yang suka. Jarang ada wanita suka.
2: Ada saya. Saya salah satunya. Waktu saya kecil, saya ada baju sebiji macam adik ni, siap topeng tau.
1: Siap topeng sekali. Dan awak pakai ke mana-mana saja awak pergi?
2: Saya akan pakai.
1: Tapi tak dapat nak bezakan kulin tu perempuan ke lelaki.
2: Tapi waktu saya kecil dulu, memang saya kasar macam lelaki sikit. Jadi saya tak kisah orang nak cakap saya macam mana pun, saya tetap dengan minat saya.
1: Bila final nanti banyak tempat juga tau yang buat skrin besar, tengok sama-sama. Bolehlah pergi join. Ajak kawan-kawan pergi tengok Piala Dunia, sebab orang kata 4 tahun sekali.
2: RTM tak ada?
1: RTM insyaAllah ada.
2: Sebab saya tak sabar nak duduk tepi piala tu. Sambil tengok Helen angkat piala lah.
1: Kalau
0: nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Tapi satu-satunya cara untuk kita nak atasi stres adalah dengan senyum. Hai, saya Alif Sata. Nak pesan kepada anda semua untuk selalu senyum. Biar nampak gigi.
1: KLFM.

0: Nadi Kota KL, satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Berteman kembali dalam Nadi Kota KL, bertemankan waktu ini. Siapa lagi kalau bukan saya, Syang. Dan alhamdulillah, terima kasih Kuala Lumpur dan terus menyokong kami di KL FM, ini baru KL. Dan terima kasih kepada rakan saya, iaitu EJ ataupun Berduri katanya, ha, menemani dalam Hai KL tadi. Dan waktu ini, kita bertemu dalam edisi 9 Julai 2026 bersama 23 Muharram 1448 Hijri. Dan Kuala Lumpur terlebih dahulu sebagai panduan bersama masa waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada hari ini ialah pada pukul 1.21 minit tengah hari. Dan kami di KL FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya, yang sedang menikmati makan tengah hari, juga nikmatinya sebaiknya. Dan terus dengarkan kami di KL FM, ini baru KL. Dan yang ikuti kami di Facebook kami di KL FM, ini baru KL. Dan juga boleh ikuti di TikTok kami, KLFM Official.

0: Satu tengah hari hingga empat petang.
1: Nadi Kota KL, ini baru KL.
0: Nadi Kota KL.
2: Baiklah, Nadi Kota KL, ini baru KL, itu dia. Kita telah dengarkan azan menekan masanya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan juga muslimat. Dan waktu ini bertemakan syak dalam Nadi Kota KL, semestinya di frekuensi 97.2 untuk warga KL yang sedang bekerja. Harap kerja-kerja anda semua berjalan dengan lancar. Dan yang sedang sekali lagi, yang sedang pulang ke pejabat, hati-hati dalam perjalanan itu. Dan terima kasih kerana terus memilih kami di KLFM. Baiklah, sebelum itu saya nak kongsikan juga, ini dia berkenaan dengan wangi-wangian. Nak masuk pejabat, kenalah wangi-wangi balik. Kerana apa? Kalau kita ikutkan, bila ada harum ni, ianya memberikan rasa yang enak, rasa yang best kalau kita masuk ke dalam office. Dan pastinya wangi-wangian itu ialah ringkas, segar dan tidak terlalu kuat. Baik, antara pilihan-pilihan wangi-wangian ataupun perfume, ini dia, pertamanya yang berbentuk citrus. Okey, kerana ianya berasaskan pada lemon, bau limau nipis, bau oren, ia memberikan rasa yang segar, berserih dan juga bertenaga. Dan sangat sesuai untuk memulakan hari bekerja. Dan floral atau bunga-bungaan lembut. Okey, pilihan naruman bunga yang ringan seperti malu putih dan sebagainya. Dan elakkan seperti wangi-wangian bunga seperti berat seperti turbos, rose. Katanya rose tu pekat sangat. Okey, tak apa. Ketiganya ialah wangi-wangian yang memberikan haruman seperti buah-buahan segar. Seperti apple, pear ataupun delima memberikan inspirasi. Dan haruman ini cukup manis kalau bawa ke ofis katanya. Okey, okey, ini untuk lelaki, khas untuk lelaki. Woody atau musky, kayu-kayuan yang lembut. Okey, ini lebih menunjukkan bahawa anda seorang yang profesional, tenang dan juga elegan. Itulah antara empat kriteria wangi-wangian yang boleh dipakai. Yalah, kita dah keluar kan tadi, kita pergi makan kat kedai makan yang bau-bau makanan, kadang-kadang bau-bau ya, bakar, ikan bakar dan sebagainya yang melekat pada diri kita. Masuk ofis pakai perfume, memang mantap, itu dia. Dan ini kita nak dengarkan lagu nyanyian daripada Amy Search. Okey, kerja gila. Semestinya dia di Nadi Kota KL. Ini baru KL.

0: Baik, itu dia lagu nyanyian pada Iwan dan Melina, Memory Daun Pisang. Harapnya bergembiralah anda di kali waktu ini. Baiklah, kita kena ceria-ceria sambil itu kita cuba dapatkan inspirasi dengan pelbagai cara. Antaranya muzik, antaranya kita berbual dengan kawan, antaranya kita cuba melakukan aktiviti, dan semestinya kita tengok bola. Okey, kurang daripada 14 jam perlawanan antara Perancis bertemu dengan Morocco. Okey, sedikit berita berkenaan dengan bola sepak ni, antara Perancis bertemu dengan Morocco, iaitu ini dia. Bila sebut tentang Perancis, ini dia pengendali Perancis, dia Deschamps mengambil tim pendekatan tenang dan enggan membesar-besarkan isu pelantikan pegawai perlawanan dari Argentina bagi suku akhir Piala Dunia menentang Maghribi. Dan meskipun persaingan antara Perancis dan Argentina semakin hangat sejak pentas akhir Piala Dunia 2022, dan selain potensi untuk kedua-dua gergasi itu berlepas sekali lagi ke pusingan seterusnya, dan Deschamps menegaskan beliau memberi kepercayaan penuh kepada pengadil utama iaitu Facundo Tello bersama barisan pembantu dari negara Amerika Selatan itu. Dan kata Deschamps lagi, itu dia, kita perlu menghadapi dan terima dan menghadapinya, dan dia percayakan pada pengadil, dan lawan mereka ialah Maghribi, bukannya pengadil. Itu dia secara berseluruh pada Deschamps. Dan kalau lihat kembali, Deschamps sempat menyindir, maafkan saya, Deschamps berkata perlawanan ini adalah adalah berkenaan dengan antara Perancis dan juga Maghribi. Dan kalau lihat kembali kepada pengendali Maghribi iaitu Muhammad Qalbi, bersikap terbuka dan tidak menganggap kehadiran pengendali Argentina itu sebagai satu ancaman. Mungkin ini adalah spekulasi berkenaan dengan pengadilan ini tidak adil dan sebagainya. Tapi apapun, kita lihatkan perlawanan antara Perancis dan juga Morocco pada 10 Julai ini di TV Sukan Plus dan juga RTM Klip betul-betul percuma. Dan siapakah yang akan menjadi juara, nantikan perlawanan itu. Dan kepada rakan-rakan saya yang ketika ini sedang cuba untuk membaca perlawanan, harapnya semaklah perlawanan itu sebaik-baiknya. Kerana apa, kadang-kadang bergaduh, itu tak seronoknya. Kalau kita lihat ada yang tulah bergaduh pula pasal bola ni, janganlah macam tu. Kita tetap kawan. Pasukan mana kita sokong, yang menang kita hormati, yang kalah kita cuba untuk memberikan kata-kata semangat. Itu yang paling penting sekali. Begitulah dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Tak apa, itulah sebenarnya. Bila sebut tentang menang dan kalah, itulah kemanisan dalam kehidupan. Baiklah, kita bersama waktu ini dalam Music Express, 30 minit muzik tanpa henti, hanya di Negeri Kota KL. Ini baru KL.
1: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
2: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
1: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nana, Nana, go to KL.

0: KLFM, ini baru KL.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16 x 9. Tarikh

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Selalunya kan kalau Spiderman ni biasanya budak-budak lelaki lah yang suka. Jarang ada wanita suka.
2: Ada saya. Saya salah satunya. Waktu saya kecil, saya ada baju sebiji macam adik ni. Siap topeng tau.
1: Siap topeng sekali. Dan awak pakai ke mana-mana saja awak pergi?
2: Saya akan pakai.
1: Tapi tak dapat nak bezakan kulin tu perempuan ke lelaki.
2: Tapi waktu saya kecil dulu, memang saya kasar macam lelaki sikit. Jadi saya tak kisah orang nak cakap saya macam mana pun, saya tetap dengan minat saya.
1: Bila final nanti banyak tempat juga tau yang buat skrin besar, tengok sama-sama. Boleh lah pergi join. Ajak kawan-kawan pergi tengok Piala Dunia, sebab orang kata 4 tahun sekali.
2: RTM tak ada.
1: RTM insyaAllah ada.
2: Sebab saya tak sabar nak duduk tepi piala tu. Sambil tengok Helen angkat piala lah.
1: Kalau
0: nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Itu dia. Celoteh pada Kulin dan juga Ann. Kulin bercita-cita kan. Dia kata dia nak angkat piala tu sebelah Halan. Amboi. Baiklah, itu dia. Kita harapkan siapa juga yang akan ke final Piala Dunia ini. Mudah-mudahan kita dapat melihat dan menyaksikan perlawanan yang menarik, yang pastinya kadang-kadang kalah tak apa, tetapi game tu memang best. Itu yang paling penting. Dan Kuala Lumpur, jangan lupa untuk petang ni kita akan ikuti, ini dia Biz On Air. Kita akan bersama dengan Muhammad Taufik Rizwan berkenaan dengan Kopi dan Crunchy Bros. Itu dia. Dan petang ni bersama dengan Petua Azwan. Dan Biz On Air ni ditepikan oleh DJ Riz. Dan boleh ikuti kami di muka buku KLFM Ini Baru KL. Dan tidak lupa juga untuk sama-sama like di TikTok kami waktu ini, kerana saya buka live TikTok untuk semuanya yang santai-santai petang-petang sebegini. Jadi temani kami di KLFM Ini Baru KL. Dan saya juga nak menyapa rakan-rakan kita yang memberikan ucapan di muka buku. Okey, ini antaranya yang boleh saya ingin bacakan sedikit ucapannya, iaitu panjang semuanya. Okey, sebutkan nama je lah. Hasbiah Talib, okey, Muhammad Muhaimin, Muhammad Ramli bin Jaafar, juga pada Azim Natia, dan juga Fazli Rubiah Zakaria. Terima kasih banyak-banyak untuk memberikan ucapan dan juga sokongan kepada kami di KLFM. Mudah-mudahan Nadi Kuta KL waktu ini memberikan ketegasan, memberikan tenaga, dan selamat petang sekali lagi untuk semuanya yang baru saja bersama kami waktu ini. Baik, kita nak teruskan berhibur dengan lagu. Tadi saya sebutkan lagu-lagu dia mesti best, mesti rancak. Ini dia pada Pretty Ugly, Franchise Food Kapola. Hanya di Nadi Kuta KL, Ini Baru KL.

Itu dia Mas Kuenada featuring Black Eyed Peas, nyanyian pada Black Eyed Peas dan juga featuring, maafkan saya, Ustaz Guillaume Mendes. Lagu Betul Tak Sambar. Kan bila sebut ni ada yang kecewa sebab Brazil tak pergi ke peringkat seterusnya. Jangan marah-marah. Okeylah, kita cerita sikit perkenaan dengan bola sepak. Okey, ini dia penjaga gol Belgium, Tobias Courtois, percaya peluang pasukannya untuk mara ke separuh akhir Piala Dunia 2026 banyak bergantung kepada kemampuan menyekat pengaruh bintang muda Sepanyol. Siapa lagi kalau bukan Lamine Yamal. Dan penjaga gol Real Madrid itu mengakui Sepanyol turun sebagai pilihan dalam aksi skuad akhir. Namun percaya terdapat cara untuk menghadkan ancaman pemain sensasi Barcelona berusia 18 tahun itu. Dan Courtois juga berkata kemampuan Belgium adalah memastikan Yamal tidak mempunyai ruang untuk bergerak bebas serta memaksanya berdepan situasi sukar sepanjang perlawanan. Dan Lamine sebenarnya seorang bintang dan dia memiliki bakat yang luar biasa, sangat pantas dan amat sukar dihentikan. Dan pendekatan terbaik ialah berada rapat dengannya dan cuba mewujudkan situasi 2-1 apabila ada peluang. Itu dia komen pada goalkeeper Belgium yang merupakan penjaga gol pasukan ataupun klub Real Madrid yang berpusat di Sepanyol. Dan biasa mereka bertemu ni, biasanya Barcelona dan juga Real Madrid ni bertemu dalam perlawanan El Clasico. Siapa tengok bola je tahulah bagaimana kehebatan kedua-dua pasukan ini yang mempunyai banyak sejarahnya, iaitu Barcelona dan juga Real Madrid. Apapun, terus terima kasih saya kepada semuanya kerana terus mengikut kami di KLFM. Ini baru KL. Dan terimalah, ini dia sebuah lagu daripada nyanyian kumpulan Mega Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara. Mungkin ini ada cerita sikit bukan dengan Morocco, dekat-dekat dengan Gurun Sahara tu. Okay. Ini dia KLFM. Ini baru KL.

yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Nadi Kota KL, 1 tengah hari hingga 4 petang.
1: Hai, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Itu je lebih sempurna pada Syamil. Okey, kita nak bercerita tentang bola lagi. Tetapi bila sebut tentang lagu tadi, lagu Mega, Seguntum Bunga Sakura di Gurun Sahara. Wow, kita nak cerita jugalah pengenangan dengan Gurun Sahara. Kerana ramai penyokong Morocco, saya nak bagi tahu info berkenaan Morocco ni, antaranya iaitu Gurun Sahara. Dan Gurun Sahara ialah gurun panas terbesar di dunia, meliputi kira-kira 9.2 juta kilometer. Ia melintasi 11 negara di Afrika Utara. Okey, negara yang diliputinya iaitu Algeria, Chad, Mesir, Libya, Mali, Mauritania, Maghribi, Niger, Sudan, Tunisia, Sahara Barat. Dan itu dia Maghribi. Baik, kedudukan Afrika Utara ini sebenarnya di lautan Atlantik di barat hingga Laut Merah di timur. Dan sempadan utaranya ialah Laut Mediterranean dan Pegunungan Atlas. Baiklah, ini dia sedikit berkenaan dengan kawasan Gurun Sahara yang berada di Maghribi. Okey, terletak di bahagian tenggara negara itu, berhampiran sempadan dengan Algeria. Dan antara kawasan Sahara yang terkenal di Maghribi iaitu Mezunga, terkenal dengan kaki bukit pasir Erg Chebbi, dan destinasi paling popular untuk menaiki unta, berkemah di gurun dan melihat matahari terbit serta terbenam. Dan juga ini dia Zagora, pintu masuk di kawasan gurun di selatan Maghribi, terkenal dengan lautan gurun dan laluan karavan bersejarah. Dan Hamid El Ghizlani, iaitu pekan terakhir sebelum gurun yang luas menjadi pintu masuk ke kawasan Erg Chigaga. Baik, terletak di kaki gunung Pegunungan Atlas menuju ke sempadan Algeria. Itu dia sebesar sikit berkenaan dengan Gurun Sahara yang terletak di Maghribi ataupun Morocco. Yang menyokong Morocco, baik, kita harapkan mudah-mudahan perlawanan ini perlawanan menarik, Morocco dan Perancis. Mungkin banyak yang kita Google bila sebut tentang perlawanan antara dua negara ini. Dan ini menjadikan kita lebih bijak. Bila sebut tentang bola ni, kita jadi lebih bijak. Nak sebut nama pemain payah, jadi kita cari sebutan yang sebenarnya. Itulah menariknya FIFA Piala Dunia 2026. Ayo, kita nak beribu lagi. Waktu ini kita nak dengarkan lagu pada nyanyian senario. Oh, untuk semuanya yang sedang bekerja, ini dia Kerja. Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Cerita apa hari ini?
1: Baiklah, cerita apa hari ini? Ini dia, love scammer yang berlaku di Muar, di mana seorang wanita warga emas berusia 70 tahun kerugian RM183,100 selepas menjadi mangsa sindiket penipuan love scam yang didalangi dua individu menyamar sebagai doktor dan tokoh korporat yang dikenalinya melalui aplikasi Facebook Messenger. Kata Ketua Polis Daerah Muar, Assistant Commissioner Rais Muklis Rais Azman Aziz, mangsa mendakwa berkenalan dengan kedua-dua suspek secara dalam talian pada hujung bulan April lalu. Dan beliau berkata seorang daripada suspek memperkenalkan diri sebagai doktor, manakala seorang lagi mendakwa tokoh korporat dengan kedua-duanya mendakwa bekerja di luar negara. Itu dia love scammer. Jadi selepas berjaya meraih kepercayaan mangsa, suspek minta bantuan kewangan dalam alasan memerlukan wang bagi melaksanakan yuran guaman berkaitan kontrak pembinaan dan menguruskan pelepasan cek bernilai US$85,000 yang kononnya akan disumbangkan kepada sebuah persatuan doktor. Wow, itu sangat tidak baik . Okey. Dan mangsa terus dijanjikan sejumlah wang selepas segala urusan itu selesai dalam kenyataan pada hari ini. Itu dia love scammer. Dan kes ini disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiasaan kerana menipu yang satu kesalahan boleh dipenjara hingga 10 tahun sebatan dan juga denda. Itu dia love scammer. Hati-hati ya, Kuala Lumpur, jangan terlibat ataupun tertipu dengan love scammer. Jadi hati-hati, yang saling ingat-mengingatkan, saling nasihat-menasihati dan terus kekal di KLFM kerana banyak info-info terkini berkenaan dengan scammer kita sampaikan di KLFM. Ini baru KL. Itu dah cerita apa hari ini.
0: Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini?

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KL FM. Ini baru KL.
4: Okey, itu dia Vibe Positif semestinya di KL FM. Ini baru KL. Dan jangan lupa untuk petang ini bersama dengan sahabat saya dalam kenangan lalu Kuala Lumpur, Putra Zohar menemani hingga pukul 8 malam dengan lagu-lagu best juga. Okey, Kuala Lumpur, ini dia saya. Ramai sangat bercerita pasal saya ni dekat TikTok ni kan. Dia kata bola sepak, ada suka Perancis, ada suka Morocco. Saya berbesar malam ni tengok lawan bola dekat TV OK, kat TV Sukan Plus. Penting sekali kena tengok dekat RTM Click katanya. Terima kasih banyak-banyak yang menyokong dan pasukan yang menang. Kita tak tahu lagi, ada lagi lebih kurang 12 jam lagi sepak mula akan bermula pada pukul 3 pagi nanti. Dan harapnya kita ramai-ramai dapat menyokong pasukan yang kita sukai. Dan ini dia, terima kasih atas idea kepada sahabat saya. Dia kata salah seorang artis kita ada pada duduk bermastotin di Perancis. Itu Datuk Sheikh katanya. Okey, dan beliau memintakan lagu pada nyanyian Datuk Sheikh. Ini dia lagunya, Pulanglah. Semestinya di Nadi Kota KL, ini baru KL.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Itu dia lagu nyanyi pada Joe Frizzo 501 menghiasi waktu ini dalam Nadia Kota KL. Nampaknya sudah tiba masa untuk saya mengundurkan diri. Terima kasih banyak-banyak yang bertemankan kami di Nadia Kota KL daripada pukul 1 tengah hari tadi hingga kini menghampiri 4 petang. Dan seketika nanti anda semua Kuala Lumpur akan ditemani oleh rakan saya Putra Zuan dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Okey, lagu-lagu best, info-info menarik akan dikongsikan oleh Putra Zuan. Ada Beast on Air. Dan waktu ini juga saya ingin menjelaskan sekali lagi untuk kita lihatkan malam ni perlawanan secara langsung sepak mulanya pada pukul 3 pagi. Dan ikuti di Sukan Plus dan juga di TV OK dan juga di aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Dan teruskan like banyak-banyak di TikTok kami, like banyak-banyak juga di media sosial kami, di muka buku kami KLFM Official, ini baru KL. Dan juga tidak lupakan pada anda semua petang ini, saya harapkan tadi kita dengar lagu Terengganu kita terbayang-bayang makan kopok leko katanya. Yang tadi dengar lagu Datuk Sheikh cerita sebut Perancis ni, ingat makan pastry, makan roti-roti croissant katanya. Dan ada yang teringat dengan Morocco ni, dia nak pergi makan nasi Arab. Apapun, terima kasih banyak-banyak kerana menyokong kami di KLFM ini. Di KL ni macam-macam ada. Jadi nikmatinya, rasainya. Dan selamat juga untuk semuanya yang akan pulang mengundi ke Johor. Dan difahamkan juga hampir 300 ataupun 300 ribu kenderaan akan bergerak di lebuh raya menghala ke selatan tanah air bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Dan itu je info komuniti yang boleh kita kongsikan. Hati-hati di jalan raya. Diharapnya bila pulang itu, sama-sama kita mengundi itu, kita eratkan lagi setara rahim kita, bertemu dengan rakan, sahabat anda dan saudara mara. Dan apapun yang dilakukan, harapnya doa mengiringi anda semua, warga Kuala Lumpur. Jadi saya Syak mengundurkan diri waktu ini hingga kita bertemu kali lagi di lain waktu, di lain masa. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Kuala Lumpur. Bye-bye. Ini dia lagu yang saya tujukan khas untuk semuanya daripada nyanyian Syamsul Gawau, lagu hits buatmu. Nadia Kota KL, ini baru KL.

0: Chick. Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Selalunya kan kalau Spiderman ni biasanya budak-budak lelaki lah yang suka. Jarang ada wanita suka.
2: Ada saya. Saya salah satunya. Waktu saya kecil, saya ada baju sebiji macam adik ni, siap topeng tau.
1: Siap topeng sekali. Dan awak pakai ke mana-mana saja awak pergi?
2: Saya akan pakai.
1: Tapi tak dapat lah bezakan kulin tu perempuan ke lelaki.
2: Tapi waktu saya kecil dulu, memang saya kasar macam lelaki sikit. Jadi saya tak kisah orang nak cakap saya macam mana pun, saya tetap dengan minat saya.
1: Bila final nanti banyak tempat juga tau yang buat skrin besar, tengok sama-sama. Boleh lah pergi join. Ajak kawan-kawan pergi tengok Piala Dunia, sebab orang kata 4 tahun sekali.
2: RTM tak ada?
1: RTM insyaAllah ada.
2: Sebab saya tak sabar nak duduk tepi piala tu, sambil tengok Helen angkat piala lah.
1: Kalau
0: nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL, 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Ini baru KL.

0: Kena Sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
1: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
2: Tinju merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moleknya harum.
1: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang terterobak sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam, hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL jam 5 suku petang, dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kuala Lumpur. Selamat petang. Terima kasih untuk terus bersama kami di KLFM yang baru KL. Lagu bersama Raja Ewan dengan Mentari Korea membuka tirai untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Khamis 9 Julai 2026, bersama saya Putera Azwan. InsyaAllah teman-teman kita sama-sama mengimbau kenangan lalu menerusi KL-KL ini hingga pukul 8 malam nanti. Apapun, terima kasih dulu untuk rakan penyampai DJ Sharp yang dah pun temani anda 3 jam menerusi Nadi Kota KL. Okey. Dan untuk anda, macam biasa di jam yang kedua, anda boleh minta sendiri lagu retro pilihan anda, dan pastikan lagu-lagu itu merupakan lagu-lagu yang telah pun dikeluarkan pada tahun 80-an hinggalah lagu-lagu tahun 2011 sahaja. Selain kita ada juga untuk artis legend dan juga Beast on Air di jam yang kedua nanti. Tapi untuk waktu ini, jom dengarkan dulu lagu persembahan kumpulan Sting, Usah Dengar Kata Orang, untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

Jika anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

Ejen KLKL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. Tiga lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KLKL dengan artis legend KLKL-nya. Hebat!

Lagu persembahan Ellie Kat, layang-layang terputus talinya menghiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Membawa kita ke pukul 4.32 minit petang waktu ini. Apa-apa, terima kasih untuk terus bersama kami di KLFM ini, Baru KL. Sama-sama kita menggamit kenangan, memori bersama menerusi ruangan ini, insyaAllah hingga pukul 8 malam nanti. Baik, apapun ini untuk panduan kita bersama, muslimin juga muslimat, untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.46 minit petang.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Sekarang kita ikuti Utama 5 Petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% untuk kali ketujuh berturut-turut. Pada tahap OPR semasa, Jawatan Kuasa Dasar Monetari MPC berpendapat pendirian dasar monetari adalah wajar serta konsisten dengan prospek kestabilan harga yang berterusan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Petunjuk terkini menunjukkan pertumbuhan global yang berdaya tahan secara keseluruhan disokong oleh pengembangan teknologi yang kukuh serta keadaan bekalan dan harga komoditi utama yang bertambah baik. Malaysia dan Thailand bersetuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul hari ini dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra, Putrajaya. Kedua-dua pemimpin turut menyatakan komitmen untuk mencapai sasaran perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2020.
1: We have to work hard, and I think both foreign ministers and MITI ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields including tourism must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam sidang media bersempena lawatan rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan Jambatan Kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discussed the second bridge, this Rantau Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang and Sungai Golok. Rantau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also, we discussed the initial proposal to revive the Rantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Malaysia dan Thailand berjaya menyelesaikan isu tertunggak berkaitan akses pasaran sektor perikanan serta bersetuju mempercepat pelaksanaan MOU mengenai kerjasama pertanian dalam tempoh seminggu. Menurut Perdana Menteri Thailand, kedua-dua negara bersetuju untuk terus memperkukuh kerjasama strategi dalam beberapa bidang utama termasuk keselamatan makanan dan tenaga serta pembangunan ekonomi digital dan industri teknologi tinggi.
2: We welcome the meeting between our ministers of agriculture to find amicable solutions in which we have concluded a moment ago to the pending cases of market access for fishery and agricultural products. On people-to-people relation, we will increase cooperation to promote two-way tourism with better connectivity.
0: Anutin Chanvirakul. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi Op Agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
3: Dengan awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dalam perkembangan lain, SPRM mengesahkan menerima 3 maklumat berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 termasuk dakwaan kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Satu daripada maklumat itu membabitkan dakwaan kesalahan rasuah oleh seorang calon pilihan raya. Dua lagi maklumat umum. Semua maklumat itu kini diteliti bahagian siasatan ibu pejabat SPRM bagi menentukan tindakan lanjut. Dan menjelang PRN Johor Sabtu ini, pemilih berdaftar dinasihatkan memeriksa lokasi pusat mengundi serta saluran undi lebih awal. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, semakan boleh dibuat melalui portal rasmi mysprsemak.spr.gov.my atau aplikasi MySPR Semak. Sebanyak 2.7 juta pemilih biasa layak mengundi bagi memilih 56 wakil rakyat bagi penggal akan datang. Berita seterusnya. Iran menuduh Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dimeterai pada pertengahan Jun bagi menamatkan konflik antara kedua-dua negara. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, tindakan Washington melancarkan serangan baharu ke atas Tehran jelas melanggar syarat perjanjian itu. Amerika dalam pada itu mendakwa serangan berkenaan bertujuan memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. 5 kru masih lagi hilang selepas bangkai sebuah pesawat kargo Boeing 737 yang dilaporkan terputus hubungan Selasa lalu ditemukan di perairan selatan Pakistan. Operasi mencari dan menyelamat selama 12 jam membabitkan aset udara dan laut itu berjaya menemukan bangkai pesawat kira-kira 53 batu nautika dari selatan Omara. Pesawat kendalian K2 Airways itu dilaporkan lepas dari Karachi sebelum menjunam dan terputus hubungan. Taufan Bavi dilaporkan terus bergerak menuju Taiwan selepas merentasi Laut Filipina. Pihak berkuasa Taiwan menasihatkan penduduk menyimpan bekalan keperluan dan bersiap sedia menghadapi kemungkinan taufan terbesar dari segi saiz yang melanda pulau itu sejak 1987. Pusat Meteorologi Kebangsaan China meramalkan Taufan Bavi akan melalui utara Taiwan sebelum dijangka membadai wilayah Fujian di timur China pada Sabtu. Di India, sekurang-kurangnya 13 maut akibat banjir besar yang melanda bandar Surat di Gujarat susulan hujan lebat berterusan. Banjir turut menenggelami kawasan perumahan, memutuskan hubungan jalan raya dan memaksa ribuan penduduk berpindah ke pusat pelindungan sementara. Pihak berkuasa telah mengarahkan pasukan penyelamat untuk memindahkan mangsa ke kawasan selamat selain menutup semua sekolah dan kolej di daerah Surat sebagai langkah berjaga-jaga.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat suku akhir bakal membuka tirainya esok dengan hanya satu perlawanan di jadual melibatkan juara 2018 Perancis dan juara Afrika Maghribi pada pukul 4 pagi. Les Bleus pastinya menjadi pilihan dengan tumpuan terarah kepada penyerang berbisanya Kylian Mbappe yang telah menjaringkan 7 gol setakat ini, hanya satu gol di belakang legenda Argentina Lionel Messi. Namun skuad Atlas Lions pastinya ingin membalas dendam selepas tewas 0-2 kepada lawan yang sama pada separuh akhir edisi 2022. Penjaga gol Belgium Thibaut Courtois percaya pasukannya mampu melakar kejutan untuk menumbangkan Spanyol menjelang aksi suku akhir Sabtu ini. Courtois menyedari skuadnya turun sebagai pasukan bukan pilihan memandangkan Spanyol merupakan antara calon utama untuk menjuarai kejohanan ini. Namun beliau optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan oleh Belgium ketika ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Terima kasih.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
2: Ini kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.

Ya, KLFM ini baru ke jam yang kedua untuk kenangan lalu Kuala Lumpur dan bersama saya Putra Azwan untuk hari ini, hari Khamis 9 Julai 2026. Apa pun, terima kasih untuk bersama kami dan untuk artis legend kita hari ini. Kita sama-sama dengarkan tiga buah lagu persembahan penyanyi yang dilahirkan pada tanggal 9 Julai 1959 di Bagan Datuk Perak dan beliau antarkan penyanyi popular era 80-an dan antara lagu-lagunya yang menjadi siulan hinggalah hari ini, lagunya berjudul Sayang Semuanya Sudah Terlambat dan juga Jamilah. Okay? Dan boleh saya maksudkan ialah Rashid Abdul Wahab ataupun lebih dikenali sebagai Shidi. Ha, jadi tiga buah lagu persembahan Shidi petang ini akan menghiasi ruang udara anda dengan lagu-lagunya, antaranya lagunya berjudul Janganlah Menghancurkan dan juga ada Bayangan Wajahmu dan juga lagu ini Amy. Jom dengarkan ketiga-tiga buah lagu ini untuk anda menerusi artis legend KL bersama Shidi.

0: KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap.
1: Ya, kafein di baru KL selesai sudah untuk artis legend KL. Kita bertanding bersama Shidi, okay? Dan beralih pula waktu ini kita nak bersama untuk JTK. Jangan turun kereta, di mana anda boleh kirimkan lagu-lagu permintaan anda itu. Pastikan lagu retro bermula tahun 80-an sampailah lagu-lagu tahun 2011. Anda boleh kirimkan menerusi WhatsApp kami 0133097972. Sambil
2: kan Biz On Air, untuk minda bisnes anda, kita sembang santai dengan toke toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Ya, yeah, Biz On Air. Jadi untuk petang ini nak dengarkan ataupun kita nak bersama sebenarnya seorang pengasas untuk perniagaan Kopi Bros dan juga Crunchy Bros, itu Encik Taufik. Jadi kita nak bersama beliau, nak tanya jugalah orang kata bagaimanakah bercetusnya idea untuk menjalankan perniagaan ini, dan juga nak tahu jugalah sebuah sikit tentang perniagaan yang Encik Taufik jalankan. Jom kita bersama Encik Taufik, pengasas untuk Kopi Bros dan juga Crunchy Bros.
3: Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. So, nama saya Taufik, boleh panggil saya Taufik je. Saya berasal dari Kuala Lumpur. So, saya merupakan pengasas kepada Kopi Bros dan Crunchy Bros. Perniagaan saya ni berasaskan makanan dan minuman, di mana fokus pertama kami adalah menyajikan air-air yang seperti kopi, green tea, coklat dan teh, dan juga chicken tenders yang super garing premium yang digemari oleh semua peringkat umur lah. Mudah kata, kalau korang mencari air-air dan comfort food, ayam goreng yang rangup di luar, jus di dalam, yang senang makan sambil jalan kan, so boleh singgah lah di kedai kami. So, Kopi Bros dan Crunchy Bros ni saya start beroperasi selepas PKP lah. So, untuk kedai kami pula bertempat di Setapak Indah ataupun Danau Kota lah. Senang cerita, Setapak Indah dekat-dekat Danau Kota tu kan. So, kami beroperasi setiap hari bermula pukul 11 pagi sampai 7 petang. Okay, so untuk Kopi Bros dan Crunchy Bros ni, saya mula berniaga selepas PKP. Mungkin tahun ni dah masuk tahun keempat macam tu lah. Okay, kedai kami bertempat di Taman Setapak Indah. So, yang mana nak cari kedai kami tu, boleh je wis Surau Alamin, sebab kedai kami betul-betul berhadapan Surau Alamin. Ataupun boleh je wis Crunchy Bros dekat wis tu.
0: Biz On Air.

0: Pini Baru KL.
1: Bis on air KL Pini Baru KL. Terima kasih untuk terus bersama kami waktu ini. Dengarkan mesti frekuensi kami 97.2 dan juga yang bersama di RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, dan kita masih berbicara sebenarnya mengenai perniagaan Kopi Bros dan juga Crunchy Bros bersama pengasasnya, iaitu Encik Taufik. Tapi sebelum kita nak kembali bersama Encik Taufik, untuk yang memandu ada info trafik untuk anda waktu ini, antaranya di Lebuh Raya Pulau Indah dilaporkan trafik perlahan dari Pelabuhan Barat menuju ke Pelabuhan Utara. Ekoran terdapat lori rosak yang menghalang lorong kiri di Jambatan Muhibah yang menyebabkan kesesakan luar biasa di sana. Dan di Jalan Rawang juga dilaporkan terdapat kerja-kerja penyelenggaraan jalan berhampiran Sayang Hike menuju ke Taman Bukit Temple yang menyebabkan kesesakan luar biasa dari Selayang. Dan akhir sekali di Kesas juga trafik laporkan sesak luar biasa dari kewajipan menuju ke Sifil lah. Jadi itu antara info trafik yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda untuk waktu ini. Dan jika anda mungkin ada lagi perkongsian untuk dikongsikan bersama kita petang ini, terus salurkan menerusi WhatsApp kami 0133097972. Baik, jom kita kembali untuk Biz On Air. Nak kembali bersama Encik Taufik, nak tanya jugalah mengenai perniagaan beliau dan juga modal lah untuk perniagaan beliau, iaitu Kopi Bros dan juga Crunchy Bros. Jom kita kembali bersama Encik Taufik.
2: Jadi kenapa warga KL wajib tahu pasal Kopi Bros dan Crunchy Bros? Okey, sebab dekat KL ni pun kita dah tahu dah terlalu banyak sangat kopi, dah banyak juga ayam goreng. Jadi korang boleh cuba datang ke Kopi Bros lah dengan Crunchy Bros. Dan korang rasa sendiri keunikan cara kita buat air tu, dengan harga pun yang berpatutan. Dengan ayam goreng pun kita memang pakai bahagian tender, kita tak pakai bahagian dada lah. So dengan harga yang berpatutan, dengan saiz pun yang agak besar, so memang worth it untuk korang belilah. Memang sangat-sangat berbaloi. So apa yang uniknya tentang Kopi Bros ni, kita ada, which is kita ada loyalty card. So di mana korang beli 9 kali, yang ke 10 tu adalah free lah. So korang boleh claim free. So untuk chicken tenders pula, kita ada promo dari masa ke semasa dengan signature sauce yang kita buat sendiri kan, iaitu ranch sauce dengan cheese sauce tu, memang agak unik lah bagi saya. Okay, so kenapa saya memilih untuk berniaga produk tersebut di mana jual kopi dan juga ayam goreng? Actually, saya memang minat berniaga dalam bidang F&B sebab background saya pun sebelum ni memang bekerja di banyak tempat lah, which is F&B. So, saya memang from zero lah. Saya start benda ni sendiri sampai sekarang.
0: Ini Baru KL.

0: Baik, KL FM, ini baru KL.
1: Ya, KL FM, ini baru KL. Terima kasih untuk anda bersama kami waktu ini. Okay? Dan juga untuk anda yang mungkin belum lagi ikuti kami di media-media sosial kami, anda boleh ikuti FB kami, KL FM, ini baru KL. IG kami, KL FM 972. Dan juga di TikTok kami, KL FM, ini baru KL. Dan juga KL FM Official, ada dua untuk TikTok kami. Okay? Baik, dan juga untuk anda, kita masih lagi bersama Encik Taufik untuk Biz On Air mengenai perniagaan beliau, iaitu Kopi Bros dan juga Crunchy Bros. Jadi jom kita bersama Encik Taufik. Kita nak tanya jugalah, ya, kat mana sebenarnya lokasi yang lebih tepat untuk perniagaan beliau ni, dan juga pukul berapa operasi, dan kepada yang mungkin mencari peluang untuk berkolaborasi bersama dengan Kopi Bros atau Crunchy Bros ini, bagaimana caranya? Jom kita kembali bersama Encik Taufik.
2: Kedai kami bertempat di Setapak Indah, Danau Kota. Untuk yang nak datang ke kedai kami, weh sahaja Surau Al-Amin, sebab kedai kami betul-betul depan Surau Al-Amin. Dan juga boleh je weh Crunchy Bros, nanti ni memang bawa betul-betul depan kedai lah. So kedai kami dibuka setiap hari dan beroperasi daripada pukul 11 pagi sehingga 7 petang. Okey, so tips dari saya untuk sesiapa yang baru nak mula berniaga air ataupun makanan, senang cerita S&B lah. So benda yang paling penting sekali adalah korang kena jaga kualiti dan korang kena konsisten lah. Sebab customer mungkin akan datang kali pertama tu sebab kita punya promotion. Tapi kalau bila diorang repeat kali kedua dan kali ketiga tu, adalah sebab kita punya rasa makanan yang tak pernah berubah lah, which is di mana kita jaga kita punya kualiti, kita konsisten kita punya rasa. Dan kita pun ada buka juga peluang untuk franchise. Kalau korang rasa nak cuba buka under brand Kopi Bros dengan Crunchy Bros, korang boleh je contact kami, and insyaAllah harga pun berpatutan. Okay, last but not least, kalau korang ada di area Setapak, Wang Semaju, Danau Kota ataupun Gombak, korang bolehlah singgah di kedai kami yang mana mengidam nak minum kopi panas-panas tu kan, yang tengah-tengah panas nak minum kopi ais, green tea, coklat dan juga teh, ataupun yang mana rasa nak ayam chicken tender yang memang saiz dia memang besar dan harga pun berpatutan, korang bolehlah singgah di kedai kami, Kopi Bros dan Crunchy Bros, di Taman Setapak Indah, Danau Kota. So, kami beroperasi dari jam 11 pagi hingga 7 petang. So, korang bolehlah tengok di social media kami, Instagram Kopi Bros and juga Crunchy Bros. TikTok pun ada Kopi Bros dan juga Crunchy Bros. So untuk korang yang tak nak terlepas apa promotion yang kita selalu buat, bolehlah follow di social media kami. So sebarang pertanyaan, kalau korang nak tanya pasal franchisee ke apa ke kan, so korang boleh je DM di Instagram kami ataupun TikTok kami, tak ada masalah. So itu saja daripada saya. Terima kasih semua. Jumpa korang dekat kedai nanti. Salam.
3: Biz On Air. Dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang. Menerusi segmen KLKL, inspirasi bisnes tanpa henti, hanya di KLFM.
4: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guang. Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Ya, KFA ini baru KL. Terima kasih untuk bersama kami. Jam yang ketiga untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Khamis 9 Julai 2026. Dan untuk gol dunia KFA yang petang ini, semestinya kita berbicara mengenai Piala Dunia 2026 yang semakin menghampiri kemuncaknya, yang mana sekarang ini dah pun bermula untuk perlawanan 8 pasukan terbaik di peringkat suku akhir. Dan pastinya esok akan berlangsung perlawanan antara pasukan, wow, yang kita calang-calang langkah pasukan, iaitu pasukan Perancis juga Maghribi. Seterusnya Spanyol akan bertemu Belgium pada hari Sabtu pukul 3 pagi waktu Malaysia. Kemudian perlawanan melibatkan pasukan Norway dan juga England pada hari Ahad pukul 5 pagi, dan juga Argentina merentah pasukan Switzerland juga pada hari Ahad pukul 9 pagi waktu Malaysia. Dan untuk awal pagi esok, semestinya perlawanan yang ditunggu-tunggu sebenarnya antara perlawanan yang mungkin jadi perlawanan balas dendam yang melibatkan pasukan Perancis dan juga Maghribi, di mana kedua-dua pasukan ini telah pernah bertemu di peringkat separuh akhir untuk Piala Dunia ataupun untuk kempen Piala Dunia edisi 2022 di Qatar. Jadi suatu untuk perlawanan tersebut, Perancis pun menewaskan Maghribi, dan untuk keseluruhan Perancis menjadi naib juara untuk Piala Dunia 2022, sementara Maghribi mendapat tempat keempat untuk edisi Piala Dunia 2022. Jadi pastinya esok mereka akan kembali untuk membalas sesuatu daripada Maghribi. Dan semestinya pasukan Perancis, untuk pasukan Perancis, Mbappe ataupun General Mbappe semestinya memburu untuk gol yang lebih banyak dalam misi untuk menjadi penjaring gol terbanyak untuk Piala Dunia, yang mana kini Mbappe dan juga Haaland berkongsi kedudukan penjaring gol di tempat yang kedua dengan jumlah gol 7 gol di belakang Lionel Messi yang telah meledak 8 gol untuk edisi Piala Dunia setakat ini.
1: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Selalunya kan kalau Spider-Man ni biasanya budak-budak lelaki lah yang suka. Jarang ada wanita suka.
2: Ada. Saya. Ha? Saya salah satunya. Waktu saya kecil, saya ada baju sebiji macam adik ni. Siap topeng tau.
1: Siap topeng sekali. Dan awak pakai ke mana-mana saja awak pergi?
2: Saya akan pakai.
1: Tapi tak dapat lah bezakan kulin tu perempuan ke lelaki.
2: Tapi waktu saya kecil dulu, memang saya kasar macam lelaki sikit. Jadi saya tak kisah orang nak cakap saya macam mana pun. Saya tetap dengan minat saya.
1: Kan bila final nanti banyak tempat juga tau yang buat skrin besar tengok sama-sama. Boleh lah pergi join. Ajak kawan-kawan pergi tengok Piala Dunia sebab orang kata 4 tahun sekali.
2: RTM tak ada.
1: RTM insyaAllah ada.
2: Sebab saya tak sabar nak duduk tepi piala tu. Sambil tengok Helen angkat piala lah.
1: Kalau
0: cerita. Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: We're ready.
4: We are ready.
5: We are ready too.
6: Goldunya KLFM.
0: Ya, KLFM ini baru KL. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini di jam yang ketiga dan pukul 6.30 minit petang. Masih bersama saya Petra Azwan untuk Gol Dunia KLFM. Kita masih lagi berbicara mengenai Piala Dunia 2026 dan menjelang perlawanan esok peringkat suku akhir melibatkan pasukan Perancis dan juga Maghribi. Bintang Maghribi iaitu Ismail Saibari disahkan terlepas aksi suku akhir Piala Dunia esok akibat kecederaan hamstring. Okay? Jadi kecederaan Saibari yang baru je melengkapkan perpindahan bernilai 50 juta euro ke Bayern Munich dari PSV Eindhoven menjadi tamparan hebat buat skuad Atlas Lion selepas beliau mempamerkan aksi cemerlang sepanjang kejohanan dengan meledak gol dalam kesemua 3 aksi di peringkat kumpulan. Dan pemain tengah itu terpaksa dikeluarkan ketika Maghribi menewaskan Kanada 3-0 pada pusingan 16 terakhir Sabtu yang lalu. Dan tempatnya dijangka akan digantikan oleh penyerang sensasi Rahimi yang juga turut menyumbangkan gol dalam perlawanan tersebut. Dan pertemuan ini semestinya merupakan misi balas dendam buat Maghribi selepas disingkirkan oleh pasukan Perancis 2-0 untuk separuh akhir edisi Piala Dunia 2022 yang menyaksikan mereka melakar sejarah sebagai pasukan Afrika dan Arab pertama yang mara ke kelompok 4 terbaik. Semestinya peluang ini menjadi peluang tumpuan untuk awal pagi esok yang boleh saksikan di RTM Klik betul-betul percuma semestinya, di mana sepak mulanya akan bermula pada pukul 4 pagi esok. Baik, dan jom sama-sama itu nak dengarkan juga lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita yang telah pun dikirimkan melalui WhatsApp KLFM untuk JTK. Jangan turun kereta dan jom nak tunaikan lagu permintaan Arsyad melalui WhatsApp KLFM. KLFM ini nak dengarkan lagu persembahan elit Manisnya Senyumanmu untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Sorakan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

permintaan Hayati, lagu bersama Datuk Sudirman Haji Arsyad dengan Nilai Cintamu menghiburkan anda menerusi JTK Jangan Turun Kereta, membawa kita ke pukul 6.51 minit petang. Apa-apa, terima kasih untuk yang telah bersama kami, dan jika anda mungkin baru bersama kami dan belum lagi ikuti kami di media-media sosial kami, anda boleh ikuti FB kami KLFM Ini Baru KL, IG kami KLFM 97.2, dan juga di live di TikTok kami KLFM Official dan juga KLFM Ini Baru KL. Ada banyak aktiviti-aktiviti, juga informasi-informasi yang terkini kami salurkan kepada anda menerusi media-media sosial yang telah pun saya kongsikan itu tadi, ya. Baik, dan untuk Gol Dunia KL, kita masih nak berbicara mengenai perlawanan esok. Perlawanan melibatkan pasukan Perancis menentang pasukan Maghribi, di mana Perancis dijangka berdepan ujian paling mencabar dalam kempen Piala Dunia 2026 untuk ataupun apabila terpaksa ataupun perlu untuk menentang pasukan Maghribi awal pagi esok. Dan untuk kali ini, menurut mereka, wakil Afrika Utara itu iaitu Maghribi tampil sebagai pasukan lebih matang, yakin dan berani dan meletakkan sasaran untuk menculang Piala Dunia untuk edisi kali ini. Dan juga pasukan Maghribi membuktikan mereka bukanlah pasukan yang biasa-biasa apabila sebelum ini menamatkan serangan kumpulan tanpa kalah, mengutip 7 mata hasil pertemuan dengan Brazil, Scotland dan juga Haiti, sekaligus mengukuhkan status mereka selaku pencabar yang serius untuk Piala Dunia 2026. Jadi aksi suku air ini dijangka berlaku ataupun berlangsung sengit, dengan kedua pasukan akan terus memburu tempat untuk mengisi slot separuh akhir dalam dalam misi memburu kejuaraan dunia. Jadi anda boleh saksikan perlawanan ini yang akan disiarkan esok di TV OK, di saluran Plus, di Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Betul-betul percuma untuk sepak mulanya tepat pada pukul 4 pagi esok.

Sembar Michelle Omar dengan tiada lagi tangis dan membawa kita ke pukul 7.20 minit malam. Terima kasih untuk terus bersama kami waktu ini di KLFM Ini Baru KL. Dan untuk panduan kita bersama, muslimin dan musliman untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Raya Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.30 minit malam.

Lagu persembahan Bayu dengan segalanya membawa kita ke penghujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Khamis 9 Julai 2026. Dan terima kasih untuk yang telah bersama kami, teman-teman Putera Azwan, sama-sama layan lagu-lagu radio terbaik 80-an sampailah lagu-lagu tahun 2011. Dan kejap lagi rakan penyampaian Bella akan kembali untuk 4 jam seterusnya menerusi nyanyian KL 8 malam hingga pukul 12.30 malam. Jadi saya Putera Azwan undurkan diri untuk anda terus setia kekal bersama kami di KL FM. Ini baru KL. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum dan selamat malam buat anda yang masih lagi bersama-sama kami di 97.2 KLFM. Ini baru KL. Hari ini 9 Julai 2026 bersamaan dengan hari Khamis. Anda sedang mendengarkan Nyon-Nyon KL bertemankan Bella Chan untuk waktu kini sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Pastinya anda dah layan kan lagu-lagu yang menggamit kenangan dalam kenangan lalu Kuala Lumpur sebentar tadi bersama dengan Putra Azwan. Dan anda jangan ke mana-mana kerana Bella akan meneruskan 4 jam seterusnya menghibur hiburkan anda dengan lagu-lagu yang telah disusun, dengan lagu-lagu permintaan anda banyak lagi. Jadi jangan ke mana-mana, jom kita layan lagu seterusnya ini. Lagu nyanyian Anita Sarawak dengan tajuk lagunya Sexy. Terus layan KLFM, ini baru KL.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtf.gov.my.

0: Itu dah memori cinta luka nyanyian Datuk Nasir Wahab. Baru saja menghiburkan anda pastinya dalam Nyanyian KL. Ini baru KL. Baik, masih lagi dalam mood Piala Dunia ini dan dah sampai ke quarters final dah pun. Pusingan 16 telah pun selesai dan tinggal hanya 8 pasukan terbaik meneruskan saingan dan nantikan aksi seterusnya perlawanan suku akhir France. Francis bertemu dengan Maghribi. Mampukah pasukan Les Blues meneruskan kemarahan ataupun pasukan yang mendapat julukan Outless Lion ini akan menjadi penghalang? Sama-sama kita saksikan. Jangan lupa anda boleh saksikan France bertemu dengan Morocco pada pukul 4 pagi 10 Julai 2026. Anda boleh tonton di Sukan Plus, TV OK dan RTM Klik. Okay? Dan sekarang ini kita nak terus menaikkan lagi semangat Piala Dunia kita. Jom kita layan lagu Goals nyanyian Lisa, Anita, Rema dan FIFA Sound. Terus layan KL FM. Ini baru KL.
1: Guess I'm

Balls. Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث كل مقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Baik, telah masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 8.45 minit malam. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat. Baik, pukul 9 malam ini jangan lupa saksikan Lab. Satu cerita yang mengisahkan semangat juang, pengorbanan dan semangat kebangsaan yang membentuk kejayaan pasukan bola tampar wanita China di pentas dunia. Kisah ini diinspirasikan oleh pasukan bola tampar wanita China yang selama ini lebih 4 dekad daripada tahun 1980-an hinggalah kejayaan mereka di arena antarabangsa. Jadi jangan lupa saksikan, anda boleh saksikan di TV2 pukul 9 malam ini, okey? Dan banyak artis-artis yang akan menghiasi cerita ini, antaranya ada Gong Li, Huang Bo, Wu Gang, ada Rachel Hui, ada Peng Yu Chang, dan ramai lagi. Kalau anda nak tonton, anda boleh tonton di TV2, okey? Dan sekarang ini kita akan teruskan berhibur. Tapi sebentar lagi, tepat pada pukul 9 malam, kita akan ikuti utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM. Dan ini dia Colby, Fir Madinah, Mahizin dan juga Haris J. Terus layan KLFM, ini baru KL.

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum dan selamat malam buat anda yang masih lagi bersama-sama kami di 97.2 KLFM. Ini baru KL. Masih lagi bertemankan Bella Chan untuk waktu ini, dan kita sedang berada di slot curhat. Bila kata tak terluar, biar lagu menjadikan kita pasrah. Di mana lagu-lagu untuk slot curhat ini adalah lagu-lagu yang mewakili perasaan. Tak kisahlah perasaan marah ke, perasaan sedih ke, perasaan kecewa atau perasaan gembira, anda boleh hantarkan lagu permintaan anda di 0133097972. Dan juga jangan lupa, masih lagi dalam mood Piala Dunia ni, kalau anda nak hantarkan voice note mengenai pasukan pilihan anda yang akan berentap, antaranya Perancis menentang Maghribi pada pukul 3 pagi esok, jangan lupa anda hantarkan sahaja kepada kami di 0133097972. Anda hantarkanlah, anda nak cakap, oh saya sokong kumpulan ini, saya sokong kumpulan ini, saya pasti Maghribi akan menjadi juara. Boleh saja, saya akan mainkan voice note anda, pastinya akan meriahkan lagi mood Piala Dunia kita. Okey, dan sekarang ini kita tanpa membuang masa nak layan lagu permintaan Koi dengan tajuk lagunya Lamunan Terhenti. Nyanyian lagu, nyanyian daripada Aris Ariwatan, hanya di KLFM. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita

Masih lagi dalam Piala Dunia, mood Piala Dunia kita yang tadi baru saja berlalu. Lagu Andi Bernani dengan tajuk lagunya Donde. Bila dengar lagu Donde ni, saya teringat Piala Dunia. Tak tahulah kenapa. Tapi bercakap mengenai Piala Dunia, kita masih lagi dalam vibe Perancis menentang Maghribi dan perlawanan suku akhir Piala Dunia 2026 ini. Perancis turun selaku antara pasukan terpilih selepas menyingkirkan Paraguay dengan 1-0 pada pusingan 16 terbalik. Manakala Maghribi pula meneruskan kisah dongeng mereka dengan kemenangan bergaya 3-0 ke atas Kanada. Pertemuan ini mengulangi separuh akhir Piala Dunia pada 2022 dan kali ini pertaruhannya lebih besar, tiket ke separuh akhir Piala Dunia 2026. Dan tumpuan malam ini memberi tumpuan kepada Perancis yang dijangka menguasai penguasaan bola dan menyerang melalui kepantasan pemain sayap serta penyudah tajam di hadapan gol. Manakala Maghribi pula terkenal dengan organisasi pertahanan yang sangat mantap, disiplin taktikal dan serangan balas pantas yang sering menghukum lawannya. Jadi manakah pasukan-pasukan peminat-peminat pasukan Perancis dan juga Maghribi? Ayo hantarkan voice note anda, tunjukkan semangat Piala Dunia anda kepada kami di 0133097972. Dan sekarang ini kita nak dengarkan lagu Waka Waka, nyanyian Shakira. Ini dia hanya di KLFM. Ini baru KL.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

saya dan Faizah, dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Itu dah lagu yang baru saja berlalu. Lagu nyanyian Salim dengan tajuk lagunya Namun Ku Punya Hati. Lagu tersebut diminta oleh Farah, yang juga rakan pendengar kita yang berada di TikTok KLFM. Dan Farah tak sahaja minta lagu, dia ada juga selitkan kata-kata mengenai kematian. Umur kita, ajal kita, cara kematian kita, tempat kematian kita, semuanya telah ditulis. Tinggal masanya saja. Itu dia kata-kata yang dikongsikan oleh Tiha. Selain itu juga, kita juga menerima satu madah kiriman daripada Tiha. Tadi Farah, ni Tiha. Pembetulan ya, tadi yang hantar lagu tu Farah, permintaan Farah, dan kini pula permintaan Tiha. Katanya, "Hai Bella, saya nak request lagu Safura tajuk Rinduku Semakin Kuat. Dan saya juga nak hantarkan kata-kata, dan kata-kata yang dihantarkan sangat menyentuh hatilah. Sama macam Farah mengenai kematian. Setiap malam tiba-tiba aku, tiba-tiba semua memori bersama Abah berputar di kepala. Perasaan rindu rasanya bercampur aduk. Merasa lama sekali tidak lihat Abah, tak dengar suara Abah, tak peluk Abah, tak bertemu Abah. Kadang terasa juga sudah jauh sangat dengan Abah. Al-Fatihah buat Abah." Itu dia madah yang dihantarkan oleh Tiha. Dan semoga Abah kepada Tiha ditempatkan di golongan orang-orang yang beriman. Sambil itu, saya nak putarkan lagu permintaan Tiha, iaitu Rinduku Semakin Kuat, nyanyian Safura. Jom kita layan hanya di KLFM. Ini baru KL.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

0: Itu dia lagu Masih Sayang Orang Yang Sama. Nyanyian Adira menghiburkan anda dan membawa kita ke pukul 10.26 minit malam. Hari tu waktu uji bakal bintang kerja, ramai adik-adik kita yang nyanyikan lagu ni. Dan mereka nyanyikan dengan penuh penghayatan. Sampai saya pun macam terpegun. Wow, hebatnya adik-adik ni bawa lagu ni. Tapi sekarang ni kita bukan nak cakap mengenai adik-adik itu ya, sebab kita menerima satu kiriman daripada Hazelnut. Hazelnut ada kata-kata nak dikongsikan untuk anda semua. Jom kita dengarkan sebentar ya. Kejap ya. Okey. Sebentar. Okey. Ya, Hazelnut.
1: Hai, assalamualaikum dan selamat malam. Madah saya pada malam ini. Ada insan yang tidak pernah berjanji untuk menetap. Namun kehadirannya cukup membuat hati belajar tersenyum semula. Bukan kerana dia sempurna, tetapi kerana setiap kata dan tawanya mampu meredakan segala resah yang bersarang di jiwa. Andai suatu hari nanti langkahmu menjauh, izinkan aku tetap mengenangmu sebagai insan yang pernah mengajar, yang pernah mengajar hati ini bahawa bahagia itu wujud walau hanya seketika, kerana ada senyum yang lahir, bukan kerana dunia berubah, tetapi kerana pernah ada dirimu yang mengubah seluruh rasa.
0: Itu dia kata-kata yang dikongsikan oleh Hazelnut. Sungguh sedap ya suara Hazelnut. Terima kasih kerana sudi hantarkan voice note kepada kami. Dan

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

Itu dah bayangan gurauan nyanyian kumpulan Mega Permintaan Nama Garden baru saja berlalu menghiburkan anda dan membawa kita menghampiri pukul 11 malam. Dan sebelum malam pastinya kita ada karaoke neon untuk anda semua. Tapi sebelum itu, ini dia rekod pertemuan antara Francis menentang Maghribi yang akan disiarkan pada pukul 4 pagi nanti. Sejak pertama kali bertemu pada tahun 1988, kedua-dua negara telah beberapa kali dalam perlawanan persahabatan dan kejohanan utama. Antaranya rekod keseluruhan Perancis pernah menang 5 kali, seri 2 kali, malah manakala Maghribi pernah menang sekali. Dan agak-agaknya pada malam pada esok pagi tu, siapakah yang akan menang? Kalau anda ada terfikir Perancis, apa kata anda tunjukkan semangat kesukanan anda, semangat FIFA anda, hantarkan voice note kepada kami. Dan pertemuan yang paling diingati adalah Piala Dunia 2022 separuh akhir. Perancis mendapat 2-0 menentang Maghribi. Dan akhirnya Piala 2026 pula menyaksikan kedua-dua pasukan sekali lagi bertemu di pentas kalah mati. Itu dia. Jadi tanpa membuang masa, kita nak terus berhibur dengan lagu yang boleh meningkatkan lagi semangat FIFA World Cup kita. Jom kita dengarkan lagu Dreamers. Terus lain KLFM, ini baru KL.

0: Itu dia tragedi Oktober membawa kita ke pukul 11.13 minit malam. Dan maksudnya kita sekarang berada di Karaoke Neon, di mana anda boleh dengarkan lagu-lagu karaoke yang akan membuatkan anda nak menyanyi sekali lah. Jadi sediakan mic anda. Tapi sebelum itu, jom kita dengar dulu ada kiriman voice note daripada dua rakan pendengar kita, iaitu Hazelnut dan juga Babyface. Jom kita dengar yang Babyface punya dulu ya.
1: Selamat malam Bella and semua pendengar KLFM. Saya rasakan kemenangan kepada Morocco 3-2 mengalahkan France. Sekian, terima kasih.
0: Wah, itu dia daripada Babyface atau AKA Fahmi yang katanya Morocco yang akan menang. Jadi bagaimana pula dengan Hazelnut? Hazelnut kata apa ni, Hazelnut?
2: Hai, saya Hazelnut. Di bawah satu langit yang sama, di padang hijau yang luas terbentang, pelbagai bangsa bersatu, berbeza bahasa namun berkongsi satu rasa yang sama. Go, go France!
0: Oh, namanya Hazelnut adalah lawan kepada Fahmi. Hazelnut kata go, go France, manakala Fahmi pula kata go, go Morocco. Jadi kepada anda pula, macam mana? Anda pilih yang mana? Agaknya siapa yang akan menang? Anda kena tonton pukul 4 pagi nanti di Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu-lagu karaoke. Antaranya kita ada lagu Hilang Tanpa Bilang. Kita ada lagu ini dia, Asyik, nyanyian Melina, hanya di KLFM Karaoke Neon.

But I can't have you. We're bound to break in my hands.

lagu terbaru yang bertajuk Gadis Kebaya Ungu. Siapakah Gadis Kebaya Ungu? Kalau anda nak tahu, anda kenalah dengar dan saksikan Kian FM Zoom In pada pukul 3 petang 12 Julai 2026 bersama dengan Putra Azwan dan juga Kulin. Okay? Dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu yang telah tersedia. Ini dia Feminine dengan tajuk lagu Untukmu Kini. Terus layan Kian FM. Karaoke Neon.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza, temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Dan Dato' Sheila Majid baru saja berlalu menghiburkan anda dan menemani anda di minit-minit terakhir tugasan Bella untuk malam ini. Terima kasih diucapkan kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2, juga menjadikan kami radio nombor 1 orang Kuala Lumpur. Terima kasih sangat-sangat. Dan terima kasih juga buat anda yang mendengarkan kami di RTM Click dan juga menemani celoteh DJ di TikTok KLFM. Ini baru KL. Dan insyaAllah Bella akan kembali menghiburkan anda esok malam pukul 8 hingga 12 tengah malam. Pastinya di Nyanyan KL. Ini baru KL. Dan untuk malam ini dulu, Bella tutup dulu Nyanyan KL kita dengan lagu Nyanyan Kaza yang bertajuk Memburu Impian. Jadi ya, terus layan KLFM. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Selalunya kan kalau Spiderman ni biasanya budak-budak lelaki lah yang suka. Jarang ada wanita suka.
2: Ada. Saya. Saya salah satunya. Waktu saya kecil, saya ada baju sebiji macam adik ni. Siap topeng tau.
1: Siap topeng sekarang. Dan awak pakai ke mana-mana saja awak pergi?
2: Saya akan pakai.
1: Tapi tak dapat nak bezakan kulin tu perempuan ke lelaki.
2: Tapi waktu saya kecil dulu, memang saya kasar macam lelaki sikit. Jadi saya tak kisah orang nak cakap saya macam mana pun. Saya tetap dengan minat saya.
1: Kan bila final nanti banyak tempat juga tau yang buat skrin besar. Tengok sama-sama. Boleh lah pergi join. Ajak kawan-kawan pergi tengok Piala Dunia. Sebab orang kata 4 tahun sekali.
2: RTM tak ada?
1: RTM insyaAllah ada.
2: Sebab saya tak sabar nak duduk tepi piala tu. Sambil tengok Helen angkat piala lah.
1: Kalau
0: nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Layan KL FM Beb. Ini baru KL.
4: Ni dah kahwin ke belum?
5: Belum, cik. Kenapa,
4: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
5: Muda lagi, cik.
4: Budak zaman sekarang ni.
5: Kenapa, cik dah kahwin?

0: Loh Aninda, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Habislah episod ni.

NRKL. Tak tidur malam, malam masih muda.

0: tidur malam. Malam masih muda.
1: Anytime, anywhere. 7.2 KLFM. Ini baru KL.

0: Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: LFM, ini baru KL.
1: Hai, saya Nurin Aziz.
2: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL. KL.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: manja tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang pastinya sedang mendengarkan Rentak Pagi KL untuk pertemuan kita pada pagi ini, pagi Jumaat penghulu sekali hari, sudah pun 10 Julai 2026. Bersama-sama kami bertiga, AP Syafiq ada Kulin, ada juga N Kamilah yang digelar sebagai KUPN.
2: Ya, selamat pagi,
3: selamat
2: semuanya.
3: Pagi semua.
1: Sihat AP? Tak apa, sihat lah.
2: Dah gigi dah cabut dah?
1: Dah, tapi itulah dia ada apa nama, proses-proses untuk pemulihan lah.
3: Ya, pemulihan selalu masuk ni kelas ahlak.
1: Kelas ahlak saya tak ada mood dah buat lawak ini
3: Okey, baik. Sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda waktu solat sepanjang hari ni. Telah pun masuknya waktu solat subuh pada pukul 5.57 pagi, syuruk 7.09 pagi, zuhur 1.21 tengah hari, asar 4.46 petang, maghrib 7.30 malam dan isyak 8.45 malam.
2: Alhamdulillah, itulah waktu solat untuk sepanjang hari ini untuk Kuala Lumpur dan sama waktu dengannya. Hari ini 10 Julai 2026, 24 Muharram 1448 Hijri. Kita doakan semua yang terbaiklah hari ini ya. Semoga jumaat yang berkah ni memberi kita banyak, apa orang kata, banyak kesenangan lah.
1: Banyak kesenangan, banyak kemudahan lah hari ini. Okey, apa pun tadiah dia cakap pada France 2-0 menewaskan Morocco untuk Piala Dunia 2026. Dan pastinya banyak lagi informasi tentang Piala Dunia kami akan berikan kepada anda menerusi Kopi Bola Pagi. Untuk waktu ini, jom berhibur terus dengan lagu ini bersama ada Mark Adam. Tajuk lagunya Jutawan.
3: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: tahu.
1: Ambil tahu.
2: Kedah, assalamualaikum. Lagu nyanyian daripada Faiza Tahir. Dan sekarang ni kita dah pun masuk ke Ambil Tahu.
3: Ya. Assalamualaikum kepada kaki. Kepada kaki. Kaki yang uratnya timbul-timbul.
2: Aduh, sakit tau.
3: Sebab kalau kena urat simpul ni, kalau kaki kita nampak biru-biru, lepas tu urat dia timbul berbelit, itu kadang-kadang nampak jelas. Sebab dia disebabkan urat simpul ni lah yang dipanggil varicose vein.
4: Varicose vein. Tadi Ann bagi salam dekat kaki. Kaki tu boleh jawab salam?
3: Bukan. Sakit kaki ni dia boleh mengakibatkan stres tau. Sakit dekat kaki tu fizikal. Dia akan mengakibatkan kita punya perasaan tu nak pergi kerja susah. Nak menghadapi kehidupan seharian.
4: Ya, betul. Kita berjalan guna kaki, bukan guna tangan kan. Pegak kan. Okey, ni apa cerita tadi ni? Urat tersimpul lah, apa
3: dia
4: tadi?
3: Urat simpul ni dia berlaku bila injap kecil dalam urat kaki kita jadi lemah dan rosak. Dan dalam keadaan normal, darah dari kaki perlu mengalir naik semula ke jantung, dan injap dalam urat membantu menghalang darah daripada turun semula ke bawah.
2: Jadi macam mana kita nak macam kurangkan risiko? Kita kan sentiasa berjalan kan. Risiko tu sentiasa ada. Macam mana kita nak kurangkan sikit lah risiko tu?
3: Antara risiko dia selalu kena, sebab terjadinya urat simpul ni, dia berdiri terlampau lama, kurang bergerak, berat badan berlebihan, kehamilan, umur meningkat, dan sejarah keluarga yang ada lah, itu antara dia. Jadi kalau kita nak kurangkan risiko urat simpul ni, kenalah banyak berjalan, elakkan berdiri atau duduk terlampau lama, gerakkan pergelangan kaki jika kerja banyak duduk, tinggikan kaki ketika berehat, kawal berat badan, amalkan senaman ringan seperti berjalan, berbasikal dan calf raise, dan gunakan compression stocking bila disarankan oleh doktor.
4: Contohlah macam kerjaan kita ni bercakap sambil duduk kan, maksudnya lepas ni kena bercakap dia sambil berjalan lah.
3: Bukan. Masa bercakap tu awak boleh gerakkan pergelangan kaki. Kalau dah rasa macam urat tu dah tarik dan nak menyimpul kat kaki tu, try buat macam tu.
4: Patutlah, saya nampak itu Alif Aiman. Sambil bercakap dia, sambil dia bergerak kaki ke atas. Nak elakkan dia simpul ni.
2: Bukan. Itu kaki dia kebal.
4: Okay. Jadi apa yang akan kesan jika berlakunya urat simpul ni?
3: Tadi kan dah bagi tahu.
4: Dah bagi tahu.
3: Dah bagi tahu.
4: Saya tak fokus. Okey. Jadi itulah dan juga kepada anda, kalau nak elakkan kaki tersimpul ni, kalau banyak duduk, kena bangun kejap ya, dekat dengan badan.
3: Betul. Sebab kalau kena urat simpul ni, ni lagi satu saya baca ni. Kulit sekitar buku lali dia boleh menjadi kering dan gelap, keras atau gatal. Dan kalau dalam kes tertentu dia boleh mengakibatkan luka dan juga dia lambat sembuh.
2: Ini kalau kita pergi dekat tukang urut semua ni kan, mereka akan cakap, ni awak angin. Punya urat ni dah tersimpul angin dah ni. Tapi kalau waktu nak urut tu kan main sakit .
4: Kalau simpul biasa-biasa boleh lagi, kalau dah simpul mati tu bayar. Dia susah nak buka lah. Macam kata Anis Suraya ni lah, bila cinta tu dah tersimpul rapi, cinta tu sukar nak dileraikan. Walaupun terpisah, cinta tu akan tetap rasa ada. Ya, ini lagu bersamaan Anis Suraya.
3: Kita tak tersimpul lah.
4: Harap begitulah. Kalau tersimpul nanti jalan-jalan jatuh, bahaya juga ya. Jadi line terus, mereka tak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Pagi KL.
1: Itu dia lagu nyanyian hujan dengan Kau Harus Ada, baru saja menghiburkan anda di Rentak Pagi KL. Selamat pagi orang KL yang tengah memandu. Hati-hati memandu.
2: Ya, betul. Dan sekarang ni kan kulit nak kongsikan kepada anda jangkaan cuaca untuk hari ni, Jumaat 10 Julai 2026. Pagi mendung, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tak ada hujan. Jadi kepada anda semua yang baru saja nak keluar rumah, nak rancang perjalanan anda ni kan, rancang sebaik mungkin. Mungkin hari ni kalau kita tahu petang tu hujan, kita boleh standby naik kereta, standby baju hujan ke, payung ke kan.
3: Jadi okey, kepada yang tak ada kereta tu, mungkin dah boleh tumpang jiran. Kalau ada motor je, macam
1: betul. Kita hari tu ada kempen carpool kan, so naik kereta sama-sama untuk mengurangkan karbon monoksida.
3: Saya minat tu cerita carpool tu. Carpool tu yang macam superhero.
1: Deadpool.
3: Lain
2: awak semenjak sakit gigi ni makin
3: kelakar.
1: Kelakar seram.
3: Okay, baik, sebab sini ada kopi bola pagi. Untuk waktu ni, jom beribu terus ke lagu ini. Dirakamkan pada tahun 2003. Kita nak bersama-sama exist. Percayakan Kulin.
2: Percayakan Siti.
3: Okay, Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Pula Pagi. Surat pun 60 minit pagi. Kalau biasanya kopi kita tambah dengan susu, kita tambah dengan gula. Hari ini kopi kita tambah dengan perisa bola. Bola bukan biasa-biasa, bola macaunya. Okay. Dan untuk hari ini pastinya kita nak ucapkan tahniah kepada Perancis yang telah berjaya menewaskan Maghribi 2-0.
1: Dan sekaligus membawa Les Blues mara ke separuh akhir tau. Dan trivia menarik untuk perlawanan kali ini kan, ulangan sejarah 2022, ini merupakan pertemuan semula Perancis dengan Maghribi di pentas Piala Dunia selepas separuh akhir 2022 tau. Dan sekali lagi Perancis muncul sebagai pemenang.
2: Dan Perancis pun telah menempatkan diri ke pusingan separuh akhir kan. Dan Kylian Mbappe ni terus menjadi tumpuan. Walaupun dia gagal menyempurnakan sepakan penalti, Mbappe tetap menjaringkan gol pembukaan dan terus menjadi ancaman utama buat pertahanan Maghribi.
0: Itulah, nampaknya mengambil sepakan penalti bukan mudah. Lionel Messi pun pernah gagal, Mbappe pun gagal, dan juga Osman Dembele menambah gol kedua menerusi rembatan dari luar kotak penalti yang memastikan kemenangan buat Perancis.
1: Kalau anda nak tahu, Yasin sekali lagi mempamerkan aksi cemerlang di pintu gol Maghribi, termasuk menyelamatkan sepakan penalti Mbappe walaupun akhirnya tidak mampu menghalang kekalahan.
2: Okey, dan kemenangan ini Perancis kini hanya selangkah lagi untuk ke final dan menentang penentang perlawanan Spanyol versus Belgium di separuh akhir.
0: Dan mereka akan menentang antara Spanyol dengan Belgium lah.
2: Kalau Spanyol menang, dia lawan Spanyol lah.
0: Lawan Spanyol lah. Itulah masalah juga tu, dua-dua tim besar tu, Spanyol dengan Perancis tu. Okey, dan Spanyol dan juga Belgium akan bertemu pada pagi esok pukul 3 pagi. Dan satu lagi perlawanan antara Norway menentang Holland. Menentang Holland ada. Norway menentang England.
2: Pada pukul 5 pagi.
1: Holland tu pemain dia.
0: Okey. Dan satu lagi, Argentina akan menentang Switzerland pada pagi Ahad pukul 9 pagi. Okey. Baik, itu merupakan kopi bola pagi yang dapat kami kongsikan pada waktu ini. Tinggal beberapa kumpulan saja lagi, tinggal beberapa pasukan saja lagi yang berentap di Piala Dunia. Jadi di manakah ataupun apakah pasukan yang anda sokong? Macam kita masih lagi Spain.
1: Saya dah lalang sikit.
0: Apa? Norway. Dia minat Norway.
1: Saya dah ke Helen.
0: Dia bukan minat Norway pun. Dia tengok macam Helen tu macam redder.
1: Helen tu kelakar sebenarnya. Sebab itulah saya tertarik. Sebenarnya benda ni bagus tau untuk menarik minat wanita-wanita untuk menonton bola. Sebab mereka ni, pemain ni ada personality mereka masing-masing.
2: Itulah masalah yang kita hadapi zaman berzaman. Kalau para wanita ni, dia tak tengok corak permainan. Dia tengok keadaan rupa. Pemain tu, kalau elok pemain tu, itulah yang kita akan minat.
0: Itulah, dia macam dia macam artis jugalah. Kalau artis tak elok, tak apa-apa nak minat. Kalau elok, minat. Tak faham lah saya lah.
2: Itu biasa, Epi. Itu orang kata nature. Sukakan benda-benda keindahan.
0: Saya faham. Kalau berdebat dengan kalian berdua memang tak habis. Kita terus berhibur dengan ini bersama Syakira dan juga Bruna Boy dengan tajuk lagu kerja Die Die. Ruang tak bagi KL.
1: Ini baru KL.
3: We are ready.

0: Baik, lagu sebahan Sienna Spiro dengan tajuk lagunya Die on This Hill. Saya teringat ni, ada salah seorang peserta uji bakat, berita kecil menjanjikan lagu ni terbaik lah adik tu. Walaupun kecil-kecil tetapi cili padi lah.
1: Ya, kalau adik ni memang unik sikit tau. Dia pakai tudung, bukan biasa-biasa, kedepan terus. Macam nak tutup muka terus. Tapi suara adik ni bukan setakat nak tutup muka. Kita sampai tak nak tutup telinga. Kita nak dengar juga suara adik ni.
2: Sampai mulut tak tertutup.
1: Ya. Yeah.
2: Tengok, tengah. Saya ingat nama dia.
0: Siapa?
2: Sofia.
0: Sofia,
1: ya,
0: nama dia.
1: Betul.
2: Adik tu Sofia.
0: Yalah, saya tengok adik ni relax nyanyi. Kalau saya nyanyi lagu ni, berbelit lidah saya.
2: Ya, antara top 5 lah hari tu. Cuma rezeki tak memihak kepada dia. Suara dia memang power.
0: Ya, apa pun, tahniah dia cakap kepada adik Nur Sofia Adelia binti A. Razif. Ia bakal mewakili Kuala Lumpur untuk mara ke debaran Bintang Kecil Semenanjung dan mewakili Kuala Lumpur lah di Sarawak nanti.
1: Ya, betul. Jadi kepada anda semua, apa kata waktu-waktu sekarang ni kan tak buat apa, baru je nak keluar rumah ke, ataupun dah sampai tempat kerja macam kami ke, singgahlah Facebook KLFM. Singgah-singgah tu sebab kami dah pun muat naik 3 video tular di mana anda tinggalkanlah komen-komen anda, dan sebentar saja lagi kita boleh bacakan satu persatu kan.
2: Biasanya pagi-pagi ni memang busy lah, nak urus anak, nak pergi kerja, tapi tengok dulu sebab lepas berita nanti kita akan kongsikan apa yang tular. Kita ada ceritanya adik ni malas nak jemur kain. Ada juga masih sekarang ni masih ada lagi pekerjaan penulis borang. Dan juga ceritanya pasal penyokong bola sepak lah.
0: Sebenarnya selepas utama 7 pagi nanti, untuk waktu ni jom beribu dengan lagu ni persembahan Wani Hasrita Canggong, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Pagi KL
1: 97.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
2: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Sorakan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: KLFM.
3: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
4: OPR kekal 2.75%. SPRM siasat pemilikan hartanah mewah berkaitan dana 1MDB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Kadar dasar semalaman OPR dikekalkan pada 2.75% bagi tempoh ketujuh berturut-turut. OPR kekal pada paras masa sejak Julai 2025 selepas Bank Negara Malaysia BNM menurunkan kadar itu sebanyak 25 mata asas. Menurut BNM, pada tahap OPR semasa, Jawatankuasa Dasar Monetari MPC memaklumkan pendirian dasar monetari adalah wajar dan konsisten dengan prospek kestabilan harga berterusan serta pertumbuhan ekonomi yang mampan. MPC dalam pada itu akan terus memantau perkembangan semasa serta menilai imbangan risiko berhubung dengan prospek inflasi dan pertumbuhan dalam negeri. Keputusan BNM untuk mengekalkan OPR pada 2.75% disifatkan sebagai langkah tepat. Ia sekaligus mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi negara dan kestabilan harga dalam persekitaran ekonomi global yang mencabar. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Sdn Bhd Mohd Siddiq Jantan berkata, pendirian dasar monetari semasa itu mencerminkan ekonomi negara masih berdaya tahan, disokong permintaan domestik kukuh, prestasi ekspor memberangsangkan dan pelaburan yang berterusan.
1: So, pada pandangan kami, fokus utama dasar monetari bank negara ketika ini adalah untuk memastikan kestabilan harga, iaitu price stability, khususnya jika kita tengok dalam persekitaran geopolitik yang masih tidak menentu. So, ianya adalah untuk memastikan inflasi terus terkawal tanpa menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengekalkan kestabilan makroekonomi negara.
0: Mohd Siddiq Jantan. Ekonomi Malaysia sementara itu diunjur berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data dan peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Keuangan Antarabangsa, pertumbuhan di pasaran pesat membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana kepada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Sementara itu, Malaysia Thailand setuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, persetujuan tersebut dicapai bersama rakan jawatannya dari Thailand, Anutin Chanivirakul. Dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra Putrajaya, kedua-duanya menyatakan komitmen mencapai sasaran perdagangan duhala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
2: We have to work hard, and I think both foreign ministers and MITI ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields, including tourism, must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting, penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin Sadau, Thailand. Kedua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jambatan kedua Malaysia-Thailand. Golongan muda yang terlibat dalam sektor ekonomi gig termasuk Grab, e-hailing dan p-hailing perlu terus diberi pendedahan melalui program peningkatan kemahiran dan latihan semula menerusi kursus latihan teknikal dan vokasional TVET. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ketika ini terdapat kira-kira 1.21 juta tenaga kerja yang berada dalam sektor tersebut namun kekurangan latihan kemahiran.
3: Jadi saya telah mencadangkan kepada Kabinet supaya mereka diberikan kursus TVET untuk upskilling dengan reskilling yang menggunakan peruntukan daripada HRD Corp. Kerana HRD Corp mempunyai peruntukan kira-kira RM3 bilion untuk mengadakan kursus-kursus upskilling dan reskilling ini.
0: Jelas Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid lagi, langkah itu bagi melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran bukan sekadar tamat kerjaya sebagai pemandu kenderaan dalam ekonomi gig. Jumlah keseluruhan tanggungan kerajaan berkaitan 1MDB termasuk yang telah dilunaskan dan masih belum dijelaskan berjumlah RM51.4 bilion. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, Daripada jumlah itu, kerajaan telah membayar RM42.5 bilion bagi melunaskan hutang dan komitmen 1MDB, termasuk bayaran prinsipal, faedah, kos guaman, kos operasi serta komitmen lain. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi UP Agam bermula 16 Jun lalu bagi mengelpasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
4: Peringkat awalan, pihak kami perlu mengelpasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dato' Sri Abdul Halim Aman.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mengesahkan tempat ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0. Gol Perancis dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-60. Seterusnya, Ousmane Dembele mengandangkan gol 6 minit kemudian, sekaligus memastikan skuad Lee Blue mara ke kelompok 4 terbaik untuk terus menghidupkan impian memburu kejuaraan dunia. Penyerang Norway Erling Haaland meneruskan aksi cemerlang apabila mengetuai cabaran pasukannya menentang England pada suku akhir. Pertemuan itu dianggap cukup istimewa buatnya yang dilahirkan di England ketika bapanya Alfie Haaland beraksi bersama Leeds United. Kini, beliau turut beraksi bersama kelab Liga Perdana Inggeris Manchester City. Haaland menjadi tonggak utama kejayaan Norway mara ke suku akhir selepas meledak 7 gol dalam 4 perlawanan termasuk 2 jaringan ketika menewaskan Brazil pada pusingan 16 terbaik.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 6 penduduk Palestin dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan di Gaza. Menurut agensi pertahanan awam, 2 mangsa maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah drone dipercayai milik tentera Israel menyerang kem pelarian Nusirat di tengah Gaza. 4 lagi individu dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan berasingan di wilayah berkenaan. Sementara itu, sumber keselamatan di Gaza mendakwa satu serangan drone menyasarkan kenderaan jurucakap Hamas Hazim Qasim. Bagaimanapun, Hazim Qasim dilaporkan tidak berada di dalam kenderaan berkenaan ketika kejadian. Namun, pengawal peribadinya terbunuh dalam serangan itu. Dalam pada itu, calon Perdana Menteri United Kingdom UK Andy Burnham menggesa kerajaan mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel susulan konflik berterusan di Gaza. Benda mengakui kerajaan pimpinan Perdana Menteri yang bakal berundur Keir Starmer tidak bertindak secukupnya dalam menangani konflik berkenaan. Katanya UK perlu meningkatkan tekanan terhadap Zionis termasuk mempertimbangkan sekatan tambahan serta meneliti larangan perdagangan barangan dari penempatan haram di tebing barat. Amerika Syarikat akan menyelia pengunduran tentera Israel dari beberapa kawasan perintis di selatan Lebanon dengan proses pertama dijangka bermula dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut pegawai Amerika dan Lebanon, langkah itu merupakan sebahagian daripada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dipersetujui pada 26 Jun lalu bagi mengurangkan ketegangan di kawasan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. SPRM siasat pemilikan hartanah mewah berkaitan dana 1MDB. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Julai 1980, Istiadat Pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, Istiadat Pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzan Binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Husin bin Dato' On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi Jawatankuasa Pusat Pertabalan.

0: LFM i Nivan KL.
1: Baik, assalamualaikum. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang masih je sedang mendengarkan Rentak Pagi KL. Pertemuan kita pada pagi Jumaat, pagi penguluskan hari ini sudah pun 10 Julai 2026. AP Syafiq Kulin dan juga Adriana temani anda.
2: Ya, dan kepada anda yang tengah memadu ni, patuhi hak laju yang telah ditetapkan. Kalau ngantuk-ngantuk tu, apa kata berhenti sekejap, take 5, baru mulakan perjalanan semula. Dan sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda info trafik pada waktu pagi ini. Trafik perlahan di lokasi berikut: Kampung Malaysia ke Persimpangan Kuchai, Salat Selatan ke Pusat Bandar dan susur ke Jalan Istana.
3: Ya, itu dia maklumat trafik untuk anda. Kalau ada sebarang info, boleh terus kongsikan bersama dengan kami 013-3097-972.
1: Alright, yeah. Baik, sebab sini kami akan berkongsi kepada anda apa yang tular. Dan pasti kami dah muat naik 3 video tular di Facebook kami, Kalafik di Baru KL. Dan kita nak terus berhubung dengan lagu ini, persembahan Project The Band dengan tajuk lagunya Pasti Ada Kamu.
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Baik, baru saja berlalu sebuah lagu apa selamat Aiman Tino, aku rela dibenci macam saya lah. Saya rela dibenci disebabkan kalian berdua. Ya, biarlah korang berdua, kalian berdua yang dipuji, saya dibenci pun tak apalah.
2: Kenapa? Sebab dia ada kawan baru.
3: Ya.
2: Nama kawan dia Sabah Rudin.

0: ha? Benda-benda yang AI sekarang ni kita boleh applykan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yelah, kalau contohlah kita malas nak sidai kain, kita boleh ni minta AI tolong sidai. Tapi adik ini tak boleh lah nak minta tolong AI. Memang dia campaknya kain tu.
1: Tapi elok pula bila dia campak tu, elok tersidai cantik.
0: Ya.
2: Okey, saya nak tanya kawan saya ni, Sabarudin ni. Okey, Sabarudin, boleh tak awak bagi pendapat untuk orang ataupun Gen Z ni yang malas sangat sidai kain ni?
3: Okey, boleh saya tolong. Kalau kita fikirkan, memang AI tak boleh buat semua sebab kena ada usaha sikit. Tapi kalau Gen Z nak permudahkan, boleh cuba teknik melipat kain yang cepat atau jadikan rutin harian. Lama-lama nanti automatik jadi kurang malas.
2: Itu dia.
0: Tak nak juga. Saya kalau kena lipat kain, sidai kain, saya dah malas. Saya perlu beli pengering yang betul-betul terus kering.
1: Sekarang pun dah ada dah alatan yang untuk melipat kain. Dah tak boleh lipat dah. Tapi saya kalau bab-bab cuci baju dan sidai baju ni, cuci baju tak apa lagi. Sidai baju pun tak apa lagi. Jangan lipat kain.
2: Oh, masalah. Saya paling suka lipat kain. Basuh baju dia biasalah, dah besen kan. Dah sidai semua, lipat kain tu dapat, saya rasa dapat momen-momen yang indah untuk saya lah.
1: Apalah yang momen indahnya?
2: Boleh berangan sambil lipat kain kan.
0: Mungkinlah boleh menghayalkan diri sendirilah kan. Okey, ini berkenaan dengan video tular kita yang pertamalah, berkenaan dengan seorang adik ni malas sangat nak apa ni sidai kain, dicampaknya kain tu satu persatu.
2: Begitulah Gen Z sama sekarang ni kan. Semua kerja nak mudah
0: ni je. Alpha.
1: Alpha tu bukan Gen Z. Sebenarnya bagus mak dia training dia untuk buat-buat kerja rumah, sebab bila dari kecil dah dibiasakan buat kerja-kerja macam mengemas kain, susun kasur, basuh pinggan semua ni kan. Nanti bila dia dah besar, dia lebih berdikari. Dah tak mengharap ke orang.
2: Betul-betul. Okey, selepas ini kami akan rungkaikan lagi mengenai sikap Gen Alpha ni yang baling-baling je kain tu. Kesian kain tu. Kita berhibur dulu dengan lagu ini bersama Noha Bahrain dengan tajuk lagunya Malam-Malam Rontak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.
1: Apa yang tular? Apa yang tular?
0: Okey, ini video tular kita yang pertama kita cerita mengenai adik ni. Sebenarnya saya rasa dia terpaksa dibuat untuk membuat kerja rumah sidai kain. Mak dia suruh sidai kain, dia campak-campak je. Tapi mungkin nasib dia tu, mungkin dia jenis terror lah. Sebab dia baling, terus kain tu sidai. Tapi ada juga yang jatuh-jatuh tu rosak, kotor baju kan.
2: Betul, tapi ini bukan Gen Z ya. Mereka selalu salahkan Gen Z macam ni, Gen Z macam tu. Tak, ni geng Alpha.
3: Macam Gen Z dari umur berapa ke berapa?
2: Oh, okey. Gen Z ni dari umur 1999, 1998. Last lah.
0: Okey. Salah. Gen Z bermula daripada lahir 1997 hingga 2012. Jadi usia Gen Z sekarang ni 14 tahun hingga 29 tahun.
3: Jadi confirm lah Gen Z.
2: Tak, 14 tahun.
0: Ini saya rasa dia bukan 14 tahun. Dia kurang lagi. Dalam 12 tahun macam tu.
2: Awak kalau sebut pasal Gen Z, betul-betul awak semangat ya nak menyalahkan Gen Z ni. Kenapa?
3: Sebab saya ada banyak masalah dengan awak tau.
0: Sebab kita ada seorang wakil Gen Z di sini. Jadi itulah, sebab Gen Z ni dia punya perangai dia lain sikit.
3: Dia suka bergentak-gentak.
0: Tapi saya puji Gen Z. Gen Z sekarang ni semua dia pandai tau.
2: Betul.
0: Dia orang bekerja secara, orang kata smart lah,
2: bijak.
0: Dia tak banyak kona, cuma kurang common sense sikit.
3: Lepas tu banyak alasan. Lepas tu berkira macam
2: benda tu basic. Kami bekerja work smart, bukan work hard.
3: Macam adik kita je lah, work smart, dia balik-balik ni baju tu kan.
2: Tak, ini lain sikit.
0: Dia baling-baling ada yang jatuh.
2: Baik, okay. Sekarang ni kita nak baca komen-komen daripada netizen semua. Kita ada daripada Song Jihan yang katanya, dia macam mana ni, sebab apa dia jadi macam ni, sebab apa? Sebab kena suruh. Kalau tak kena suruh, mesti elok je disidai.
3: Tapi kalau dia nak tunggu disidai tanpa disuruh, memang tahun depan dah disidai.
0: Cakap sekali tak dengar, cakap dua kali tak dengar, kita cakap pakai hanger. Okey, ini komen daripada Anne. Bukan saya ya. Mungkin jemuran itu tinggi.
3: Jemuran tinggi tak sampai dia baling ni baju tu eh. Pakailah galah. Janganlah baling. Okey, ada juga Puan Serina kata, cantik pula kain-kain tu landing. Okey, mungkin dekat sekolah dia pernah join ni lontar lembing.
2: Rejam lembing.
0: Bukan lontar lain, peluru.
3: Saya masa kat sekolah lontar lembing.
0: Ada juga. Sebab lembing tu kan memanglah permainannya di lontar.
3: Lepas tu cikgu tu lontar saya.
2: Dan ada juga komen daripada Puan Celina katanya.
3: Saya dah baca. Inilah Gen Z ya, tak fokus.
2: Daripada Nana. Nana kata baik sudah elok-elok je, lagi cepat siap.
3: Betul.
0: Okey, ni komen daripada Hana.
3: Ijoy.
0: Cuba bagi RM10. Elok je dia sidai.
3: Betul juga kan.
0: Upah lah.
3: Ada juga Rin namaku. Hanger mana hanger? Biasa ni.
2: Daripada Hana pula, baling macam tu lagi penat dek.
3: Betul lah. Dah baling je tu, mak pula datang, dah kena buat kerja 2 kali. Gitulah. Jadi kepada adik-adik kita, saya pun pernah lalui situasi macam tu. Zaman kecil dulu, bila mak ataupun ayah suruh, kita rasa macam, kenapa nak suruh saya? Adik ada, kenapa nak saya? Itu dia kita berentak-rentak tu.
0: Yelah, bila suruh makan, dia tak panggil berat nama kita. Suruh pergi lipat baju, suruh kita buang sampah nama kita. Tapi bila time makan je, dia panggilnya kakak dengan abang kita. Tapi sebenarnya tak ada. Mak-mak kita ni, bila dia panggil kita tu, sebenarnya kita rasa patut bersyukur. Sebab mak kita ingatkan kita.
3: Betul. Dapat kulim semangat. Dia kulim semangat. Apa nak cakap tu? Dia dapat semangat tu.
2: Nampak tak? Kami ni tak ada apa-apa lah. Yang ini kami bersetuju.
3: Okay. Baik, selesai untuk video tular yang pertama. Kita nak pergi ke video tular yang kedua. Hebat pakcik ni, umur 87 tahun, masih lagi tawak imat isi borang. Selepas ini kami akan rungkaikan lebih mendalam. Kita beribu terus ke lagu ini, persembahan Leila dengan tajuk lagunya By Zura.
2: Bukan tak bagi KL.
0: Ini baru KL.

Piala Dunia 2026 bersama kami di KLFM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung bermula pada pukul 6.40 minit pagi dan 8.40 minit pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Ya, yeah, apa yang tular dah pun masuk ke video yang kedua berkenaan dengan seorang pakcik ni. Masih lagi hebat. Walaupun usianya cecah 87 tahun tapi masih lagi menawarkan khidmat isi borang. Dan orang kata walaupun pakcik ni perlahan isi borang tu, tapi orang kata knowledge pakcik tu lebih berharga lah.
2: Yang kata tu siapa? Cakap orang kata yang kata tu siapa?
1: Yang kata ni netizen.
3: Dan ada satu saya baca ni, komen daripada netizen lah kan. Kebanyakan yang orang membuat pekerjaan mengisi borang ni, mereka ni kebanyakan orang yang pencen kerajaan. Dan dia buat surat sokongan sebab mereka tahu dengan cara dan bahasa yang harus digunakan untuk borang. Jadi dia charge sedikit lah daripada yang perkhidmatan yang dibuat tu.
2: Yelah, yang menariknya walaupun sekarang ni dah ada komputer, dah ada macam-macam teknologi lah, tapi pakcik ni masih lagi pertahankan pekerjaannya tu.
1: Orang kata pengalaman ni lebih berharga tau. Mungkin pakcik ni dah ada berpengalaman lebih 20 tahun, 30 tahun dalam industri yang dia buat, tengah buat ni lah. Jadi bila kita apa ni, bagi pakcik ni buat surat ni yang sepatutnya kan, mungkin ayat-ayat tu lagi tersusun, lagi profesional lah orang kata.
3: Dan benda ni sebenarnya biasa je dekat depan-depan apa orang kata pejabat-pejabat kerajaan yang ada perkhidmatan macam JPJ kan. Apa lagi yang ada? KPDN. Kalau ada borang-borang yang perlu diisi ni, sebab ada orang tulisan dia tak cantik, jadi dia perlukan juga orang-orang macam pakcik ni untuk isikan borang. Dan charge yang dikenakan pun tak terlampau mahal.
2: Dulu saya pernah dekat pejabat pos lah. Saya buat sedekah perkhidmatan melekatkan stamp menggunakan lidah.
3: Sebabnya tak payah charge.
2: Tak payah charge.
3: Sebab itu semua daripada semua-semua alami.
2: Semua alami. Dia percuma lah.
3: Okay, kita bacakan komen daripada rakan-rakan kita mengenai video tular pakcik ni. Hirwan Roslan, dia kata dulu-dulu memang macam ni. Rare betul yang buat servis guna typewriter, buat surat pun ada duduk bawah pokok.
2: Ada Muhammad Rashid Hussein katanya, bukan tak tahu isi, tapi kadang-kadang ada lebih arif, kerja ni masih relevan katanya.
1: Betul. Dan ada juga daripada Muhammad Ashraf Tan, katanya lumrah lelaki sampai tua pun kena mencari nafkah untuk orang yang disayang.
2: Dengar tu Gulin.
1: Alhamdulillah.
3: Okey, ni komen daripada Ahmad Takiuddin. Dia kata, saya pernah menggunakan khidmat beliau. Bukan malas nak isi borang, hati memanggil untuk support beliau. Thank you Uncle, memudahkan saya untuk isi form.
2: Ada MZ Ibanez katanya, hormat dan kagum, tulis nak isi borang tanpa pakai kacamata. Dah 87 tahun tak pakai kacamata. Itulah
1: pakcik ni makan carrot.
2: Makan carrot.
1: Orang kata kalau makan carrot ni tak rabun.
2: Maksudnya awak tak makan carrot lah.
1: Saya makan sikit lah. Nak tahu kenapa tak rabun?
2: Kenapa?
1: Awak pernah tengok rabbit pakai spek mata? Tak pernah kan?
2: Rabbit, maksudnya lembu pun tak pakai cermata juga. Ada pernah nampak kucing pakai cermata?
1: Okey. Ada juga daripada komen yang terakhir daripada Ana Hamirul, katanya mesti cantik tulisan kan? Orang lama ni cantik sangat tulisan.
3: Sebenarnya betul. Daripada video ni kita dapat tengok lah, sebenarnya uncle ni sebenarnya memberi motivasi kepada orang lain. Walaupun usia dia dah warga emas, tapi dia masih lagi melakukan pekerjaan. Dan pekerjaan yang dilakukan tu memberi manfaat pada orang-orang lain.
2: Betul lah. Dia sebenarnya pekerjaan-pekerjaan lama ni kalau tak diteruskan akan mati macam tu je. Contohlah macam-macam kita dulu buat bahulu menggunakan sabut kelapa. Lepas tu dibakar. Kalau tak diteruskan dengan tradisi-tradisi macam tu, dia akan luput di zaman lah.
1: Sebenarnya ada je modern punya cara kan. Tapi orang kita rasa bahulu yang lama tu lagi
3: aroma
2: lagi sedap lah.
3: Ada bau-bau smoke orang kata. Okay. Settle dah video tular kita yang kedua ni. Kita nak masuk video tular kita ketiga
1: berkenaan bola.
3: Bola biasalah.
2: Semangat lah abang kita ni. Ini saya kira perlawanan antara Argentina menentang
3: Egypt.
2: Berbelok Egypt skor. Pasal abang kita semangat kan. Dah 2-0. Tiba-tiba Argentina menang.
3: Jangan happy-happy sangat tu.
1: Masalahnya waktu Egypt tu menang, menari-menari kat depan tu. Pemain bang.
2: Lepas tu Argentina dah menang dengan mamak-mamak ada sekali menari. Okey, selepas ni kami akan bacakan komen anda. Ini lagu bersama Datuk Sri Siti Nurhaliza Kesuma. Rentak pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Baik, baru saja berlalu sebuah lagu persembahan Andy Bernadi dengan tajuk lagu Ding Geding. Dan untuk apa yang tular pada hari ini, kita masih lagi bercerita mengenai abang kita ni, semangat dia bila pasukan Argentina menentang pasukan apa?
2: Egypt. Ya.
1: Egypt dah 2-0 dah.
2: Betul. Waktu awal-awal game yang pertama tu, separuh masa yang pertama, Egypt kan dapat golkan 2 kan. Lepas tu adalah seorang abang ni kemas.